Pada pagi hari ini ya, dan buat kamu yang pagi-pagi udah bersiap untuk dengan berbagai aktivitas sih sebenarnya ya, termasuk dengan berbagai agenda event yang akan berlangsung ya, dan ini adalah salah satu agenda besar loh teman Pro 2 di Lombok Barat ya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi meluncurkan ya Festival Senggigi, sebuah agenda pariwisata berskala besar yang akan berlangsung selama 3 bulan tanpa henti. Wow, seperti apa ya? Katanya ini adalah festival yang menjadi strategi baru pemerintah daerah untuk menyatukan berbagai kegiatan wisata, budaya, olahraga, dan hiburan dalam satu kalender terpadu guna menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi sebagai destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat. Check it out. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menjelaskan Festival Senggigi bukan sekadar satu acara, melainkan payung besar yang menghimpun seluruh aktivitas wisata selama 3 bulan ke depan ya. Dan launching Festival Senggigi ini memang dihajatkan agar seluruh kegiatan di Senggigi itu dikemas menjadi satu ya, itulah yang sekarang kita namakan Festival Senggigi teman Pro 2 ya. Jadi kayak Bapak Bupati di sini melihat masyarakat itu perlu banget gitu ya, dibuat kan sebuah kegiatan-kegiatan positif ya, dan nantinya ini bisa disusun ya oleh pemerintah daerah mulai dari karnaval budaya, pertunjukan musik jazz, kompetisi jet ski, hingga atraksi budaya tradisional seperti presean ya. Dan Bapak Bupati Lombok Barat juga mengakui sebagian besar masyarakat mempertanyakan gitu ya, kenapa terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di luar Senggigi gitu ya, kayak misalnya di Rung gitu ya, itu ada festival ya, tapi menurutnya itu bisa jadi salah satu konsep gitu ya, supaya bisa terus mengangkat identitas Senggigi sebagai pusat promosi pariwisata Lombok Barat ya. Dan mengatakan konsep ini nantinya dirancang gitu ya, supaya banyak hal yang akan dilihat oleh masyarakat ya. Dan Bapak Bupati menilai kalau Festival Senggigi ini menjadi salah satu langkah awal pengembangan spot tourism di Lombok Barat. Kedepan berbagai cabang olahraga lainnya akan terus dimasukkan dalam kalender festival agar semakin beragam ya. Ia menyebut penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi perdana yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Dan nanti di sini juga pihak-pihak berwenang gitu ya, itu akan turut mendukung ya, termasuk Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap ya, yang memastikan jajaran kepolisian siap memberikan pengamanan maksimal demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan selama festival berlangsung. Siapa yang udah gak sabar pengen lihat nanti seperti apa Senggigi ya, akan menyala gitu ya dengan berbagai eventnya di Festival Senggigi ya, salah satu event agenda besar di Lombok Barat selama 3 bulan berturut-turut kabarnya. Kita tunggu ya teman Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Check it out, teman berdua yang dari kemarin ngikutin terus Piala Dunia 2026. Hayo, siapa angkat tangan? Karena kayaknya hampir semua gitu ya, itu punya negara-negara ini gak sih, punya negara yang kamu andalin banget buat siapa yang akan jadi juaranya. Buat yang udah nonton hari ini ya, teman Produa, di tanggal 22 Juni ya, udah nonton Uruguay versus Tanjung Verde ya. Skornya imbang ya untuk grup H ya, teman Produa. Dan nanti bakal ada pertandingan negara apalagi ya, teman Produa, yang kamu tunggu-tunggu. Pokoknya setiap harinya update terus ya. Dan siarannya juga dijadwalkan di RRI ya, di Pro 1 seluruh Indonesia. Kamu bisa denger ya. Dan hari ini mungkin ada yang nungguin Argentina versus Australia malam nanti. Terus bentar lagi ya, ada Selandia Baru versus Mesir ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih, teman Pro 2 dan Dim 1606 Mataram ya, itu juga apa ya, ikut dengan euforia Piala Dunia 2026 ini yang gak hanya menjadi ajang menyaksikan sepak bola terbesar di dunia ini, tapi juga memanfaatkan momentum ini untuk mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang ada di NTB. Oke, seperti apa sih informasi lengkapnya? Mungkin kamu kayak pengen menjadi salah satu bagian dari kegiatan-kegiatan nobar yang ada ya di NTB ini, teman Pro 2. Ntar aku bakal update informasi selengkapnya di pada pagi hari ini. So, kita enjoy single dulu dan pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu di pagi

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Okay, dulu mungkin atau tahun sebelumnya gitu ya, Piala Dunia, kamu punya negara jagoan gitu ya, terus kayak pengen nonton rame-rame gitu ya, tapi di mana? Nah, ini ya yang aku info tadi gitu ya, bahwa pihak dari Dandim 1606 Mataram juga gitu ya, itu ada kegiatan nonton bareng gitu ya, bareng-bareng juga gitu ya, sama masyarakat juga gitu ya, termasuk di beberapa wilayah yang ada di NTB juga ya, teman Pro 2, karena menurutnya ya di sini Komandan Kodim Dandim 1606 Kolonel Infantri Yerman MTR Han itu menegaskan kalau kegiatan nonton bareng ini digelar berdasarkan instruksi dari pimpinan TNI sebagai upaya menghadirkan ruang kebersamaan yang positif di tengah masyarakat ya, karena memang masyarakat sekarang lagi mengikuti banget gitu ya perkembangan terus juga negara-negara jagoan mereka gitu ya di ajang ini gitu ya, sehingga bisa jadi salah satu hiburan juga ya. Kebetulan banget lagi liburan sekolah juga ya. Terus menurutnya nobar itu bukan sekadar hiburan, tapi juga jadi sarana membangun komunikasi yang lebih hangat. Ya juga kalau misalnya punya negara jagoan yang sama tuh kayak langsung jadi bestie gak sih? Suasana jadi lebih kondusif serta meredam berbagai persoalan sosial yang belakangan berkembang di tengah masyarakat. Dan melalui kegiatan tersebut ya, Dandim juga berharap kalau masyarakat bisa lebih sejuk, lebih tenang gitu ya, dengan semakin memperkuat rasa kebersamaan. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan nobar juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi pelaku UMKM ya, kehadiran masyarakat di lokasi penyelenggaraan, meningkatnya penjualan makanan itu juga bisa jadi peluang jualan minuman gitu ya, sampai berbagai produk usaha kecil yang berada di lokasi acara juga. Nah, untuk masih kan kegiatan berjalan merata, Kodim 1606 juga sudah menyusun ya jadwal teman Pro 2 nobar di berbagai wilayah. Nah, wilayah kamu kapan ya? Dan acaranya tuh kabarnya enggak hanya dipusatkan di markas Kodim, tapi juga dilaksanakan secara bergiliran ya. Melalui program ini, Kodim 1606 berharap sportivitas Piala Dunia 2026 menjadi perekat persatuan, memperkuat kedekatan TNI dan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui meningkatnya aktivitas UMKM. Nah, tunggu aja nih nanti, mungkin bakal keluar update jadwalnya segera gitu ya, di mana gitu ya, bisa nonton bareng sama Kodim dan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat lainnya juga.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Borderline ya teman Pro 2. Dari siapa ayo penyanyinya? Tos lo teman Pro 2 ya. Ini udah gak berasa udah mau jam 9 pagi ya teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Dan seperti biasa nanti bakal ada obrolan seru di jam 9 sampai jam 10. Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal ngobrolin apa ya kira-kira. Tapi aku mau kasih info dulu nih sebelum nanti aku bakal ajak kamu untuk bahas tentang satu topik yang menarik gitu ya, tentang anak muda juga yang suka sama bola-bola. Bukan sepak bola, tapi ini lebih ke kompetisi yang ada di NTB. Mungkin kamu bisa ikutan ya. Tapi kalau untuk yang satu ini kita kayaknya ikutan tahu informasinya ya, di mana ada awak ekspedisi 74 di ISS ya yang sedang meneliti dampak kondisi tanpa gravitasi terhadap pertumbuhan tulang rawan dan sistem pencernaan. Wow, ini informasi baru ya dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya, di mana mengutip dari NASA Minggu 21 Juni 2026 ya, ini untuk menjaga kesehatan astronot serta pengembangan terapi medis di bumi. Selain itu, para awak juga mulai bersiap menghadapi spacewalk ya untuk perawatan sistem robotik yang dijadwalkan akhir bulan ini. Penelitian di lingkungan mikrogravitasi memberikan wawasan unik yang tidak dapat diperoleh bumi. Dan temuan ini dimanfaatkan ilmuwan dan insinyur untuk mengembangkan terapi, obat-obatan, serta teknologi baru. Hal tersebut dinilai bermanfaat bagi kesehatan manusia dan desain wahana antariksa. Mungkin kamu juga ada yang bercita-cita mau jadi astronot gitu ya teman Pro 2, karena eksperimen demi eksperimen terus masih dikembangkan, dilakukan gitu ya. Dan eksperimen bioteknologi dilakukan dengan menumbuhkan sel tulang rawan di luar angkasa ya. Astronot NASA Jessica Meir dan Chris Williams menangani sampel yang sebelumnya disimpan dalam freezer, mencairkannya dan diproses di dalam glove box laboratorium Kibo, dan diberi nutrisi, ditempatkan pada inkubator untuk mendukung pertumbuhan jaringan. Ini adalah salah satu kecerdasan buatan gitu ya untuk membantu identifikasi organ ya, serta berpotensi memungkinkan pemantauan kesehatan mandiri dalam misi ke bulan, Mars dan seterusnya. Mungkin kamu mau ke salah satu dari tempat-tempat yang aku sebutin tadi ya. Tapi memang harus banyak belajar dan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga, oke? Okay?

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

acara apa ya teman Pro 2, seperti apa kegiatannya, apa syarat-syaratnya ya, buat kamu yang kepo, pengen tahu, pengen update ya. Aku sudah kedatangan narasumbernya yang siap untuk bahas itu semua ya di pagi hari ini. Jadi untuk teman Pro 2, pastikan kamu untuk stay tune. Oke, kita dengerin dulu single-single ya, dan pastikan kamu tetap di 104,2 FM di Spada.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Okay, check it out teman Pro 2, Satya Swada, yang aku udah obrolin dari tadi gitu ya, bahwa aku gak sendiri hari ini karena aku udah kedatangan teman-teman dari Poltekkes Mataram. Kita kenalan dulu siapa aja nih yang udah hadir di studio Pro 2 FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, mungkin yang udah ngeliat di Instagram @pro2fmmataram udah tahu, tapi buat yang baru aja dengerin, ada siapa yang sudah hadir? Langsung kenalan satu-satu dari ketua HMJ-nya dulu. Oke,
2: perkenalkan saya Lalu Arya Padambela Negara. Saya kuliah di Poltekkes Kemenkes Mataram pada jurusan Teknologi Laboratorium Medis dan sekarang menjabat menjadi ketua umum HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis.
0: Okay. Panggilannya siapa?
2: Bisa dipanggil Arya.
0: Panggilannya Arya aja. Jadi ada jabatan penting ya yang harus dilaksanakan sebagai tugas yang luar biasa. Dan nanti bakal sharing tentang kegiatan apa yang akan kita bahas ya. Dan inilah ketua panitianya. Kenalan dulu.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan, nama saya Sofyan Asror dari Poltekkes juga, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Sekarang baru semester 2.
0: Kalau tadi Arya semester berapa?
2: Saya semester 4. Udah semester naik 4. Semester 5 sih.
0: Oke. Okay. Oh iya benar. Yeah. Ini udah liburan.
2: Udah liburan. Yeah.
0: Udah.
2: Ada sih teman-teman yang mungkin masih lanjut untuk remedialnya.
0: Oh iya benar-benar. Biasanya perbaiki nilai ya, yang nilai-nilainya masih kayak pengen ditambah gitu ya supaya enggak ada nilai C-nya.
2: Iya,
0: benar. Sekarang masih ada yang di kampus, tapi kalau kalian justru bukan belajar, tapi punya kegiatan yang akan di-share di sini ya. Nah, nama kegiatannya itu adalah TLM Futsal Competition. Nah, siapa nih yang memilih adanya kegiatan ini, dari HMJ-nya atau dari panitianya nih yang mengusulkan?
2: POSEL ini sebenarnya, TLM Futsal Competition ini adalah salah satu kegiatan dari kegiatan kami, yaitu POSEL. Dan POSEL ini sudah dari turun-temurun dari kakak-kakak kami dari atasnya yang menurunkan kegiatan ini sebagai program kerja dari Himpunan Mahasiswa Jurusan.
0: Okay.
2: Nah, hari ini kita mengambil tema dengan tema Bajak Laut.
0: Wow.
2: Bajak Laut. Mungkin nanti adik-adik ini mungkin punya tema masing-masing sendiri juga nantinya.
0: Dan itu memang karena sudah ada dari tahun ke tahun.
2: Iya, benar.
0: Kegiatan ini selalu diselenggarakan. Berarti udah pernah ikutan gak sih kalian berdua di acara ini?
2: Udah.
0: Kalau
1: saya belum.
0: Okay, berarti yang udah ada pengalaman Arya. Iya. Ya, kalau Sofyan atau Asrar manggilnya?
1: Dua-duanya boleh.
0: Dua-duanya boleh. Apakah harus memanggil nama lengkap? Tapi kalau di kampus dipanggilnya siapa?
1: Asror.
0: Oh, oke, okay. Asror ya. Kalau Asror berarti ini pengalaman
1: pertama
0: ya untuk event ini ya, dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, itu kayak gimana kalau tahun sebelumnya?
2: Tahun sebelumnya mungkin ada perbedaan dari segi kegiatan, Kak ya.
0: Misalnya
2: tahun kemarin kita mengadakan, sebelumnya itu seminar nasional, Kak. Seminar nasional ini kami adakan dulunya di hotel. Di hotel. Namun dalam angkatan kami, kami mengubahnya sedikit, yaitu kami menggunakan aula kami, aula Poltekkes, dikarenakan mungkin ada permasalahan dari pusatnya memang. Namun tidak memutuskan semangat kami untuk terus mengerjakan program kerja seminar nasional, TLM Futsal dan lainnya.
0: Oke, jadi beda lokasi aja nggak ngaruh kali ya. Dan ini kegiatannya tetap berlangsung ya, dan kampus siap gitu ya untuk memberikan ruang bagi mahasiswa ya. Dan ini buat siapa aja dan tujuannya buat apa sih dilaksanakan kegiatan ini? Mungkin dari Asror nih sebagai ketua panitia yang siap untuk mengkomandoi gitu ya kegiatan ini, itu gimana?
1: Yang pertama, tujuan kita mengadakan TLM Futsal Competition ini, yang pertama meningkatkan rasa solidaritas. Terus yang kedua menjadi ajang silaturahmi tentunya. Terus menjadi ajang pencarian bakat juga. Mungkin hanya itu.
0: Oke, ini berarti antar mahasiswa atau siapa kegiatannya?
1: Tingkat umum.
0: Oh iya.
1: Tingkat umum.
0: Ini untuk siswa, mahasiswa atau masyarakat mau campur-campur boleh?
1: Campur-campur boleh, soalnya ini tingkat umum kan. Terus anunya 10 Lombok.
0: Wow, berarti luas banget ya cakupannya ya. Jadi kalau misalnya kita mau sama tetangga kita boleh ya.
1: Boleh.
0: Satu RT boleh. Boleh. Oke, yang penting itu masih di Lombok ya. Jangan RT-nya berbeda ya. Di lain tempat gitu ya. Dan itu usia berapa yang bisa ikutan ini?
2: Tidak ada batasan sih.
0: Oh, enggak ada. Batasan.
2: Tapi kan mungkin mereka paham juga kan pemain-pemainnya juga mungkin pemain-pemain yang memang
0: udah sering
2: kualitasnya.
0: Oke. Nah, ini nih yang harus ditahu ya. Jadi kesempatan tuh sangat terbuka banget untuk kamu siapapun itu ya, mau dari teman-teman biasanya mungkin kamu nongkrongnya cuman di teras rumah rame-rame gitu ya. Sekarang ke lapangan aja ya, karena ini adalah salah satu kegiatan positif yang bisa diikuti ya untuk teman-teman semuanya yang ada di Pulau Lombok. Mau datang dari KLU bisa. Ya, Lombok Timur, Lombok Tengah ya. Datang langsung ke Mataram buat ngikutin acara ini. Nah, syaratnya apa sih yang penting dari futsal competition ini?
2: Untuk terkait persyaratan kegiatan ini mungkin tidak terlalu spesifik sebagaimana pertandingan futsal mungkin tapi kita terfokus pemainnya mungkin hanya dibatasi misalnya pemain pro-nya. Pemain pro-nya mungkin dibatasi hanya 2 pemain saja.
0: Oke. Pemain pro itu maksudnya mungkin yang udah profesional.
2: Udah profesional yang memang main di liga futsal.
0: Oke. Terus.
2: Untuk setelahnya mungkin itu bebas.
0: Jumlah pemain berapa?
2: Jumlah pemainnya itu
1: 14 tim dan 3 official.
0: 14 timnya, tim intinya gitu ya, 3 official. Berarti satu tim itu 17.
1: Ya, sama officialnya.
0: Sama officialnya 17 orang. Oke.
2: Itu terus, maksimal sih Kak, walaupun kurang gak apa-apa mungkin.
0: Gak apa-apa, ya. Itu batas maksimal ya. Ntar kan takutnya se-RT, se-RW gitu kan dibawa
2: gak
0: semua.
2: Gak apa-apa kalau jadi penontonnya Kak.
0: Kalau jadi penontonnya it's okay. Tapi kalau untuk share pemainnya segitu ya, maksimal 17 orang gitu ya. Itu udah masuk dalam officialnya. Terus ada biaya pendaftaran gak sih untuk yang mau ikutan?
1: Ada Kak.
0: Berapa?
1: Di sini kita membuka 2 gelombang pendaftaran. Di gelombang pertama itu 500.000 dan gelombang keduanya 550.000.
0: Oke, berarti mending gelombang pertama ya, hemat 50.000 untuk bisa ikutan acara ini yang setahun sekali ya, berarti ya adanya. Nah, untuk tahun ini itu bakal berlangsung kapan?
2: Mungkin bisa
1: dijelaskan. Tahun ini dari kita mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli.
0: Berarti sekarang udah tahap pendaftaran gelombang kedua ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti udah naik 550 yang mau daftar. Oke, ntar apa ya persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sampai sejauh ini itu udah apa aja?
2: Mungkin kalau persiapan kami sudah mempersiapkan sebagaimana kita sudah memboking nama lapangan, kerjasama bersama pihak PMI, bersama pihak polisi untuk mengamankan kelurahan, dan mungkin perlengkapan-perlengkapan yang kami persiapkan untuk kedepannya, dan juga mengajak teman-teman sponsorship untuk bergabung menyediakan sponsor ke kegiatan kami ini. Mungkin teman-teman yang punya sponsor bisa gabung kegiatan kami ini. Kami sudah bekerja sama Mirasa, terus Gogo dan Mixu, Raditama Smartphone, dan banyak lainnya lagi.
0: Oke, jadi udah ada beberapa pihak-pihak gitu ya yang mau ikut join gitu ya di acara ini gitu ya. Dan mungkin termasuk kamu nih yang lagi dengerin sekarang gitu ya. Bukan join futsalnya, tapi mungkin meramaikannya juga. Boleh banget ya. Oke, dan untuk teman Pro 2 yang belum daftar, cara daftarnya kayak gimana?
1: Bisa langsung ke kampus juga, bisa juga melalui ada yang sudah kita buat link pendaftaran. Tinggal dimasukin, tinggal diisi.
0: Oke, ada G Drive-nya gitu, Google Form-nya gitu. Kok G Drive?
2: Bisa dicek langsung ke Instagram-nya mungkin.
0: Oke, di mana Instagram-nya?
2: Instagram-nya Fosil TLM.
0: Fosil
2: TLM
0: 2026. Apa sih TLM itu, apa sih kepanjangannya?
1: Teknologi Laboratorium Medis.
0: Oke, nama jurusan ini, nama jurusan kampusnya ternyata gitu ya. Tapi nggak melulu soal pelajaran gitu ya. Benar. Tapi ini lebih ke olahraga juga mereka bisa loh untuk ngelakuinnya. Tapi aku kepo, kalau kalian ini punya apa ya istilahnya, himpunan atau kayak gimana gitu untuk olahraga?
2: Di Poltekkes sendiri kita memiliki UKM sih kak, UKM
1: futsal.
2: Tapi kami juga menyediakan wadah untuk teman-teman TLM untuk latihan futsal. Itu kegiatannya sekali 3 bulan. Melihat kegiatan TLM kan padat praktik.
0: Iya, belajar. Itu dia.
2: Kami tapi tetap menyiapkan kegiatan untuk mereka olahraga lah bahasanya.
0: Oke, jadi ada istilahnya untuk refreshing ya, sesekali di tengah kesibukan gitu ya. Karena kan identiknya sekolah kesehatan itu kan kayak nge-lab, belum lagi praktikum, belum lagi buat laporan. Aduh, sebagai anak sains aku pernah merasakan itu soalnya. Ya. Oke, ntar kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya tentang kegiatan ini dan tentang persiapannya sampai sejauh mana ya. Dan untuk teman Pro 2 yang mau ikutan, tanya-tanya boleh banget ya. Kita bakal di sesi selanjutnya nanti lanjut lagi bahas tentang TLM Futsal Competition.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Okay, selamat pagi teman Produa buat kamu yang masih setia stay tune di 104,2 FM di Spada, dan aku masih bareng sama Asror dan juga Arya di sini. Kita udah spill tipis-tipis tadi ya. Tapi mungkin setidaknya kamu udah tahu gitu ya bahwa kegiatan ini akan berlangsung dan mengisi liburan kamu lebih produktif lagi. Nah, ya. Dan sekarang masih berarti ya bisa daftar sampai tanggal berapa untuk yang mau ikutan?
4: Sebenarnya bisa sampai pas TM itu juga kita buka sampai terakhir itu pas tanggal 30 Juni.
3: 30 Juni itu adalah kesempatan terakhir kamu. Ini mumpung masih tanggal 22 ya, mungkin belum klop kali ya timnya. Minimal berapa sih kalau misalnya enggak bisa sebanyak itu gitu? Minimal berapa pemain kalau misalnya mau ikut daftar?
5: 10 juga bisa,
3: 10 juga bisa. Aman.
5: Tapi kan nanti kan capek, soalnya kan ini kan sparring modelnya. Pasti mungkin dia menggunakan fisiknya lebih kuat lagi, lebih maksimal, cepat capek jadinya. Mungkin adalah perbanyak sedikit cadangan untuk penggantian pemainnya.
3: Oke, okay, kalau futsal itu 5 apa 6 sih?
4: 5.
3: 5 pemain ya, dalam satu kali main itu 5 orang. Nanti itu bisa diganti-ganti gitu ya. Kalau misalnya ada pemain yang udah habis tenaganya, udah diforsir gitu ya, diganti gitu ya, rotasi ya istilahnya ya, rotasi pemain. Iya, bahasa olahraganya loh. Oke, okay. Dan ini acaranya berarti bakal mulai di tanggal 2 Juli. Ya, 2 Juli itu udah mulai, udah akan dibagi siapa yang akan melawan siapa. Yeah. Sejauh ini udah ada berapa pendaftar dan targetnya berapa yang daftar?
4: Untuk targetnya 40 tim dan yang baru daftar itu berapa?
5: Untuk yang sudah booking slotnya itu 24.
3: Wih, udah banyak. Aduh, ini masih tanggal segini ya. Ternyata udah banyak yang daftar ya. Dan nanti itu acaranya itu seperti apa? Tanggal 2 Juli itu langsung atau kayak gimana modelnya?
4: Ada pembukaannya dulu, opening.
3: Terus apa lagi?
5: TM sih dulu. Ya, kita adakan TM sih dulu, technical meeting kan, untuk ambil cabut lot siapa musuhnya nanti.
3: Oke.
4: Okay. Pas tanggal 30 itu.
3: Tanggal 30 technical meeting bagi tim yang akan lawannya siapa gitu. Terus itu seleksi sampai ke babak final dalam berapa hari kegiatan? Berapa hari biasanya?
5: Kita mulai tanggal 2, seleksinya langsung di tanggal 2. Babak penyisihan kita kan pakai sistem gugur langsung.
3: Jadi yang kalah langsung
5: gugur.
3: Oke.
5: Okay. Terus lanjut ke hari keduanya besok, sampai di hari ketiga di sana kita menyisihkan sampai semifinal. Di hari terakhirnya nanti di closing kegiatan kami ini baru final. Perebutan juara 1, 2, dan 3.
3: Oke, jadi langsung ya, selesai bertanding itu langsung diumumkan juaranya dan bagi-bagi hadiah. Berarti ini bisa jadi seminggu produktif ya. Seminggu produktif untuk mengisi masa liburan teman-teman semuanya gitu ya, yang akan bisa jadi salah satu ajang juga sih untuk cari relasi juga ya. Kalian juga memperkenalkan kampus kalian juga nggak di situ?
4: Ya sih.
5: Kami membawa nama kampus, nama jurusan kami juga, sama himpunan yang kami bawa juga.
3: Oke, jadi mungkin yang mau tahu juga tentang kampus kalian bisa juga di situ, ya bisa tahu. Ternyata di sini bisa belajar gitu ya tentang kesehatan seperti apa gitu. Dan ini adalah salah satu sekolah negeri juga ya untuk kesehatan yang ada di Kota Mataram ini. Sampai sejauh ini kan kalian udah punya beberapa pendaftar juga gitu ya. Terus udah punya time schedule juga nih selama seminggu produktif gitu. Ada gak sih tantangan-tantangan yang kalian hadapi dalam mempersiapkan ini? Apalagi sambil kuliah, terus juga sambil praktikum, sambil pokoknya banyak sambilannya ya. Ada gak sih tantangan yang dihadapi?
5: Pastinya ada sih Kak. Namanya juga kita kan baru belajar Kak. Kita juga kan, kita ini kegiatan kami juga kan mengandung tema bajak laut. ternyata kita sudah dihantam langsung sama ombak.
3: Oh, apa ombaknya?
5: Ya masalah waktu. Kita harus manage waktu. Bagaimana kita manage waktu? Praktik, UAS lagi kan, kita harus mempersiapkan kegiatan.
3: Oh iya ya, sambil UAS ya persiapannya ya. Kemarin. Terus-terus?
5: Terus, mempersiapkannya lebih matang lagi agar tidak ada kendala-kendala dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Terus perizinannya juga yang susah.
3: Oh iya benar.
5: Perizinan ini yang memang menguras waktu dan tenaga. Juga... Tapi alhamdulillahnya juga dari pihak atas mendukung, mensupport kami dari kegiatan ini. Kayak okay. Pihak jurusan, pihak direktur memberikan kami wadah atau sarana untuk kami bawa nantinya ke kegiatan ini.
3: Berarti kayak walaupun memang ada tantangan-tantangan di balik itu semua gitu ya, ada jalan pasti untuk menuju kelancaran kegiatannya. Dari ketua panitianya gimana? Ini kan pasti kayak ada tim-timnya ya. Itu ada bagian-bagiannya. Ada nggak sih kayak tantangan yang kayak berasa banget nih for the first apalagi gitu untuk kegiatan ini?
4: Ya sama sih juga di di waktu. Soalnya baru pertama kali sambil UAS, terus ini juga sambil ngurus persuratan, ngurus yang lain-lain.
3: Jadi cukup menantang ya, tapi tetap bisa terlewati ya. Sampai sekarang udah selesai UAS, akhirnya ini sekarang lagi persiapan-persiapan banget berarti. Lagi sibuk-sibuknya gak sih? Apa aja sih yang ini kan dari kalian kan udah banyak yang dipersiapkan. Nah ini untuk peserta gitu yang mau ikut, apa sih yang harus mereka persiapkan?
4: Tentunya sih yang perlu disiapkan yang pertama strategi, terus kesiapan fisik, mental juga ya. Cuma itu sih.
3: Okay. Terus apa lagi kira-kira?
5: Kalau dalam persuratan pendaftarannya juga kakak nanti ada surat tanda tangan keikutsertaannya. Terus formulir pendaftarannya harus diisi juga, nanti akan diserahkan di hari kegiatannya. Mungkin kan sudah disampaikan di persyaratan di juklis. Apa namanya, juklis yang kita bagikan nantinya di sana tinggal di print. Nantinya di kegiatan itu bisa dibawa dan juga dilunasi juga pendaftarannya.
3: Okay, jadi istilahnya syarat-syarat administrasinya jangan sampai lupa untuk dilengkapi ya untuk yang daftar dan nanti diserahkan ketika hadir langsung atau mungkin bisa diserahkan kepada panitia sebelum jauh-jauh hari lah ya istilahnya kegiatan ini bakal berlangsung ya. Dan kan ikutan acara ini apa sih yang bakal mereka dapetin?
5: Jelasin.
3: Okay, silakan ketua panitia atau ketua, ketuanya. Oh iya benar ketuanya.
4: Tentunya yang bakal didapatkan yang pertama kan pengalaman tentunya. Terus piala sama uang tunai, sertifikat sama apa ya?
3: Apa juga? Lagi relasi sih yang paling penting ya, karena kan bakal ketemu sama teman-teman yang ada di seluruh Lombok ini. Kalian ada punya harapan gak sih untuk kegiatan ini di tahun ini itu seperti apa?
5: Mungkin kalau dari saya sih harapan saya kegiatan ini bisa tercapai dengan maksimal. Target walaupun tidak bisa terpenuhi maksimal, mungkin bisa lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Terus teman-teman dari Lombok ini mungkin lebih semangat lagi untuk ikut kegiatan kami nantinya. Jangan sampai hanya sebatas di Thailand Futsal, mungkin bisa ikut nanti di acara puncak kami yaitu Art Music Festival.
3: Okay, jadi bisa ikut event-event yang ada di sana juga ya, ikut meramaikan eventnya. Nah kalau dari Asror apa nih pesannya dan harapannya nih?
4: Harapan saya sih untuk kegiatan ini tentunya bisa berjalan dengan lancar, sama semoga target pesertanya terpenuhi.
3: Amin.
4: Sama apa ya?
3: Apalagi, pokoknya lancar lah semuanya ya. Karena banyak banget pasti yang sedang dipikirkan sama Asror nih kayaknya ya. Kayak satu persatu setiap hari di update terus ya. Kegiatan-kegiatan apa nih yang belum, apa yang udah gitu ya. Dan tim-tim yang ngebantu kalian, panitianya ada berapa orang untuk kegiatan ini?
4: Untuk panitianya 58 orang. Itu kita ambil dari delegasi Hima Prodi STR, Hima Prodi D3, sama dari mahasiswa.
3: Jadi lumayan banyak ya tim yang akan bergabung nantinya ya. Tapi ada yang ikutan dari kampus?
4: Ya, ada UKM.
3: Ada UKM. Kalian juga ikut apa enggak? Atau ikut jadi tim sibuk ya kayaknya?
4: Ya, tim sibuk.
3: Tim sibuk yang kayaknya digiring kesana kesini ya, bagaikan bola ya. Ya. Karena emang harus ada yang siap untuk melakukan pekerjaan yang lebih sih kalau menurut aku ya. Dan dari kalian semoga aja acara ini bisa berjalan sesuai dengan harapan ya. Buat teman-teman yang belum daftar karena masih ada waktu, buruan aja.
5: Benar.
3: Di ini apa sih, di calling-calling tuh teman-temannya gitu ya. Kalau misalnya belum cukup nih jumlah pemainnya, bisa dicari teman-temannya yang suka main gitu ya. Jadikan ini ajang untuk cari cara mengisi waktu liburan yang produktif ya. Terus juga siapa tahu beruntung. Ya kan. Hadiahnya lumayan juga ya. Itu bisa jadi pengalaman yang luar biasa sih menurut aku ya. Thank you banget loh kalian udah sharing sama teman Pro 2 untuk kegiatan ini. Di update di mana sekali lagi?
4: Di IG Fosil TLM.
3: Fosil TLM ya, dan di situ bisa ngelihat perkembangan dan juga mau tanya tentang kegiatan ini, boleh banget di situ. Dan bisa juga datang langsung ke
4: Kampus Poltekkes.
3: Itu di kampus bagian A, apa?
4: Di gedung TLM.
3: Di gedung TLM di kampus A Poltekkes
4: Mataram.
3: Mataram. Ya, nanti bakal ketemu sama kakak-kakak ini dan panitia-panitia lainnya juga ya, yang mereka libur-libur rela loh datang setiap hari gitu ya untuk mempersiapkan kegiatan ini supaya acaranya bisa berjalan dengan sukses. Oke, kalau gitu karena udah mau jam 10 pagi ya, untuk pada kita hari ini ya, obrolan kita sampai di sini untuk kegiatan TLM Futsal Competition yang akan segera berlangsung di awal Juli nanti ya. So teman Pro 2, saatnya Putri dan juga Asror dan juga Arya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Semangat sport tourism kembali menggema di kawasan wisata Senggigi melalui ajang Senggigi Fun Run 2026 yang digelar Minggu 21 Juni 2026. Ribuan peserta memadati lintasan lari yang dimulai dari Hotel Jayakarta Senggigi dan berakhir di Merumata Senggigi, menghadirkan energi baru bagi pengembangan pariwisata sekaligus perputaran ekonomi masyarakat. General Manager Merumata Senggigi, Faru Rozi, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Senggigi Fun Run menjadi bukti nyata kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam membangun citra destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat. Ia menilai penyelenggaraan event olahraga secara rutin akan memperkuat posisi Senggigi sebagai tujuan wisata yang tidak hanya menawarkan panorama pantai, tetapi juga pengalaman wisata berbasis olahraga yang mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah.

0: jadi pusat sport tourism Indonesia yang mampu mendatangkan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya. Program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sehat, tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu membawa ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kolaborasi ini memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Melalui Main ke Rumah, Yura Yunita berencana menghadirkan lebih banyak kolaborasi dengan musisi lain di episode berikutnya. Serial ini juga menjadi bagian dari perjalanan menuju perilisan album terbarunya tahun ini. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM dan pastikan kamu stay tune untuk edisi hari ini di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

Oke, okay, Ariel Pama present buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini ya. Dan selamat siang buat kamu teman Pro 2. Kembali lagi Dio hadir menemani kamu di siang hari ini ya. Di 22 Juni 2026, tepatnya di hari Senin ini teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari ini? Mudah-mudahan kabar kamu baik-baik aja ya. Sehat-sehat selalu. Buat yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Buat yang sibuk alhamdulillah ya, karena kesibukan kamu adalah harapan dari orang-orang yang saat ini sedang menganggur. Nah itu dia ya. Oke, okay. Kebersamaan kita di siang ini sampai di jam 2 siang nanti. Nanti teman Pro 2 ya, dan langsung aja kita buka dengan Pro 2 Hitlist dari jam 10 ini sampai di jam 12 siang nanti. Ya, sebelum itu aku mau hadirkan Sandika Neser dengan Indonesia featuring Noella. So, enjoy the song.

0: Hitlist.
1: Oke, waktu ya Pro 2 Hitlist buat kamu teman Pro 2 sampai di jam 12 siang nanti ya. Dan kamu bareng Dio Mukti menemani kamu di siang hari ini ya, di hari Senin ini. Aduh, jumpa lagi ya dengan penyiar langka di siang hari ini ya. Mana hari ini aman-aman aja ya, kan teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan sih aman-aman aja ya, lancar-lancar aja deh. Kita doakan ya, kamu yang beraktivitas di hari ini tuh lancar-lancar aja gitu. Nggak ada halangan apapun, walaupun kamu kemungkinan besar bakal bertemu hal-hal yang tidak mengenakan. But it's okay ya. Tidak ada kehidupan yang jalan mulus-mulus aja ya. Pasti ada kerikilnya, pasti ada yang hal menyebalkan. So enjoy aja. Tapi buat kamu yang sudah menikmati waktu libur, libur kan ya hari ini ya, libur anak sekolah ya, enak banget mah dapat libur ya guys ya. Coba deh, di saat yang kamu libur ini kamu manfaatkan buat hal yang bisa membangun diri kamu gitu ya. Kayak misalnya menambah skill, soft skill dan lain sebagainya ya. Karena insya Allah itu bakal kamu butuhkan nanti ketika kamu udah masuk ke dunia kerja ya. Buat yang sekarang ada di dunia kerja, selamat berkarir buat kamu ya. Dan kalau misalnya ada hal yang pengen kamu sampaikan lewat lagu, boleh banget kamu bisa WhatsApp kita 0819-020-57000. Aku bakal putarkan lagu favorit kamu di siang hari ini ya. Apapun lagu yang pengen kamu putar, insya Allah kita bakal putarkan juga ya. Apapun lagu yang pengen kamu dengerin, insya Allah bakal kita putarkan ya guys ya. So, ada panjang waktu kita bersama di siang hari ini sampai di jam 12 siang nanti ya. Kurang lebih 2 jam ya. 1 jam 45 menit, 1 jam 43 menit ya. Karena udah di menit ke-17 nih dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan lancar aja buat aktivitas kamu di hari ini. Yang liburan, yang lagi mager ya. Aku pengen tahu ya, apa aktivitas kamu di saat liburan gini? Kamu bisa WhatsApp ke nomor yang udah aku sebutkan tadi di 0819-020-57000. Oke, guys, ada banyak lagu asik buat kamu di siang hari ini. Kalau misalnya kamu pengen lagu yang lebih asik, yang sesuai dengan mood kamu hari ini, bisa banget di 0819-020-57000. Kita ke Hindia dengan Everything You Are.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Oke, teman Pro 2, Dio masih menemani kamu di siang hari ini ya. Dan yuk, kalau misalnya kamu request, langsung aja di WhatsApp kita di 0812 0819 0205 7000. Ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Ya, ini wajib banget ya. Lagu ini terposisikan di Pro 2 Hitlist ya. Haha. Sabrina Leonor. Oke, udah aku masukin nih ya. Sabrina Leonor dengan haha buat kamu teman Pro 2 ya. Dan ada lagi kalau misalnya kamu mau request ya di 0819 0205 7000, bisa banget ya, kamu tinggal ketik aja lagu requestnya. Izin Min, request lagu haha Sabrina. Terima kasih, semangat siaran. Oke, makasih juga buat kamu ya. Ini banyak banget yang request, ini buzzer semua nih kayaknya nih. Oke, ada lagi, ada yang mungkin mau request lagu yang bertemakan Piala Dunia, kali aja gitu ya. Ada nggak sih tim yang udah yang kamu dukung? Aku yakin banyak ya, negara-negara yang udah kamu dukung dan udah sesuai dengan harapan kamu. Spanyol mungkin, Spanyol menang ya lawan Arab Saudi, Jerman apalagi ya. Jagoan-jagoan nih semua itu ya, teman Pro 2 ya. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kamu dukung ya. Tapi kira-kira siapa nih, negara mana yang bakal menang Piala Dunia di tahun ini?

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Selamat pagi Pro 2 FM, Pro 2 teman terbaik kamu, Jesus Station teman Pro 2 ya. Selamat siang buat kamu yang udah join di rumahku di malam hari ini. Di malam hari ini join di room ya. Selamat siang buat kamu yang udah stay di Pro 2 FM untuk siang hari ini ya, di Pro 2 Hitlist ya. Jin Min, mau request tak terulang lagi Vanessa Z featuring Roni Parulian. Coba deh aku cariin dulu ya lagunya ya, mudah-mudahan ada ya. Roni, aku ketik dulu ya, Roni. Judulnya apa nih? Tak terulang, takkan terulang, takkan terulang. Coba aku cari dulu judulnya ya. Takkan terulang ya. Kayaknya belum ada deh. Mungkin kamu bisa skip untuk lagu lain, mungkin diketik aja lagu lainnya ya. Takkan terulang. Ada nggak ya lagu ini ya kalau nggak salah? Takkan. Yang ada takkan terganti, takkan terulang. Oke. Okay. Boleh carikan lagu lain ya untuk pengganti lagu yang belum ada di Pro 2 FM Mataram untuk siang hari ini ya. Gimana untuk pertengahan bulan kamu? Duit aman? Kayak pertanyaan yang klasik banget ya kalau misalnya tanya gimana duit aman? Udah seberapa ngirit kamu di minggu ini gitu ya, untuk minggu-minggu ini ya. Jadi ya udah buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, biasakan kalau misalnya punya duit di awal bulan, apalagi kalau misalnya baru beres transferan ya, tolong jangan hedon ya. Tolong jangan hedon ya, biasakan pakai duit secukupnya gitu ya, jangan karena ngelihat nominalnya gede tapi ujung-ujungnya malah kamu jadi hedon gitu ya. Udah kamu jadi hedon, kamu gak bisa kontrol pengeluaran kamu, yang pada akhirnya nanti udah masukin pertengahan gini, nafas gak bisa ditarik sampai dalam tuh ya. Atau jangan-jangan hanya cuma bisa tarik nafas dalam-dalam aja gitu, karena duitnya udah habis ya. Gimana sih makanya kalau misalnya punya duit digunakan dengan cara yang bijak gitu ya. Duit itu, urusan duit tuh kita gak bisa jor-joran. Kalau emang kamu duitnya banyak sih it's okay ya. Kalau misalnya kamu punya tabungan yang gak habis-habis 7 turunan silahkan aja, tapi itu juga termasuk tidak menggunakan uang dengan bijak ya teman Pro 2 ya. Oke, 0819 02057000, kamu bisa request lagu favorit kamu di siang hari ini bareng Dio Mukti yang menemani kamu sampai di jam 12 siang nanti untuk Pro 2 Hitlist.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

104.5 FM, roda teman terbaik kamu. Ada tulang punggung dari Firsa Besari ya. Tuh. Maaf, Kut, belum bisa membahagiakan. Waduh, berat banget ya. Sebagai tulang punggung, pusing ya, pusing, sayang. 0819-02-05-7000, masih ada kebersamaan kita 1 jam di Pro 2 Hitless Talk siang hari ini. Teman Pro 2, kamu bareng Dio yang menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti. Ya, setelah Pro 2 Hitless, nanti masih ada informasi-informasi lain ya. Ada local pride, ada informasi olahraga juga buat kamu di siang hari ini ya. Ada Adam yang katanya request lagu Nadif Basalamah, "Dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu". Ada apa dengan Kota Mataram ya? Berbeda karena dia gak ada. Kenapa? Karena apa? Karena yang buat Mataram lebih indah tuh ternyata setelah dia ada ya. Dan ketika Mataram ketika dia telah tiada, pergi gitu, jadi Mataram udah gak indah. Gitu maksudnya.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

Terus Morning FM Radio, teman terbaik kamu, ada Ophelia, The Fate of Ophelia by Taylor Swift di siang hari ini menemani kamu ya. Di jam 11 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang udah join di siang hari ini ya di Pro 2 Hitlist. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kus lagu Shakira, Dai Dai. Coba deh aku cariin dulu ya. Siapa? Aku lupa. Lara nama kamu ya. Shakira, coba deh, Dai-Dai ya. Oke, Shakira featuring Burna Boys, Burna Boy ya. Oke, lagunya aku siapin di sini dulu ya. Dan thank you buat kamu Lara Purnama Sari udah join di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini ya. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2, entah itu di mana, entah itu lagi di rumah, lagi di mobil maybe ya, sambil nyetir sambil dengerin Pro 2, kebetulan frekuensinya di 104,8. Selamat siang aja buat kamu dan selamat berkendara. Hati-hati di jalan ya. Aku doakan mudah-mudahan selamat sampai di tempat tujuan, kemanapun tujuan kamu di siang hari ini. Ada enggak siang hari ini rencana untuk makan di luar atau di mana gitu? Kalau misalnya kamu bingung dapat pengen dapat referensi tempat makan yang enak atau apa gitu, tungguin aja informasi bakal kita hadirkan. Informasi bakal aku hadirkan di siang hari ini, nanti di jam 12 sampai jam 1 siang, karena ada lokal pride ya di siang hari ini. Ada Arman katanya mau request lagu Steven Pasaribu, beri aku kesempatan. Dan juga ada Adrian pengen dengar lagunya Pici Kota, yang mana aja. Pici Kota aku pilihin yang ini ya, Bahagia Lagi ya, karena ini kayaknya ini salah satu lagu Pici Kota yang cukup populer, jadi kayaknya enak aja gitu ya untuk didengerin ya. Anyway, teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau request langsung aja di 0819-02057000 masih bisa banget ya, karena kebersamaan kita sampai jam 12 siang loh, masih panjang guys ya. Masih panjang buat kamu request di siang hari ini ya. Lagu favorit kamu yang sesuai dengan mood kamu di siang hari ini, atau mungkin lagu yang bikin yang kamu lagu yang bisa naikin mood booster kamu, silahkan aja langsung di 0819-02057000. Kita ke Shakira dulu dengan Dai Dai featuring Burna Boy.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Semoga buat kamu yang sedang berusaha untuk membahagiakan orang lain, terutama orang yang kamu sayangi ya, bisa benar-benar bahagia dengan apa yang kamu perbuat ya. Dan buat kamu yang saat ini sedang diperjuangkan ya, tolonglah untuk sadar hal-hal kecil sederhana yang bisa membahagiakan, atau mungkin hal kecil yang sederhana yang sebenarnya udah dilakukan oleh pasangan kamu tapi ternyata kamu gak peka soal itu ya. Aku punya Leodra dengan bodohnya aku buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di siang hari ini. Yuk kalau mau request 0812 05 02 05 7000.

0: Nah, nanti kalau udah penuh kan, kita pecahin ini celengannya. Uangnya mau dipakai apa? Mau buat beli apa, Sok?
1: Buat cari ibu. Nanti kalau Intan udah

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

I need to go.

Oke, selamat datang di FM Pro 2, teman terbaik kamu, His Music Station. Dan kita masih di Pro 2 Headlist ya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 26 menit ya, enggak sih, berapa ya lebih tepatnya ya 21 menit deh ya, berapa ya, itulah pokoknya teman Pro 2 ya. Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Pro 2 Mataram, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas, dan tetap semangat menemani para pendengar, amin Allahumma amin. Pada kesempatan siang ini Ibu ingin menitipkan satu lagu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada. Selamat, semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Lestari yang udah join ya di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Ya Bunda Lestari, salam kenal dari aku Dio, yang menemani Bunda Lestari sampai jam 2 siang nanti ya. Setelah Pro 2 Hitlist di jam 12 nanti, aku masih bakal menemani Bunda Lestari dan teman Pro 2 yang lainnya dengan informasi-informasi ya, di Local Pride dan juga ada informasi olahraga nanti di zona olahraga dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti ya. Oke, kita langsung gas aja teman Pro 2 ya. Kita punya Mahal Ini dengan Melawan Restu yang direquest oleh Bunda Lestari tadi ya. Dan berikutnya nanti setelah itu ada Sembunyi Dulu dari Aditya Sofian dan juga ada Budi Dorimi dengan Itu Kamu.

walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

104.5 Pro 2 teman terbaik kamu, Hits Music Station teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin Pro 2 sampai dengan saat ini ya. Dan buat kamu yang udah join di Pro 2 Hitlist di siang hari, terima kasih banget ya. Dan mau gak mau kita akhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena kenapa? Karena Dio masih menemani kamu di siang hari ini sampai di jam 2 siang nanti. Masih ada informasi-informasi lain buat kamu di siang hari ini. Ada Local Pride, terus juga nanti ada informasi olahraga juga buat kamu ya. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap bersama kami di 104.2 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan jangan lupa juga download aplikasi kita RRI Digital ya teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya kamu gak bisa dengerin kita di terestrial kita di 104.2 FM, kamu bisa banget dengerin kita di aplikasi kita RRI Digital. Nanti kamu download di Play Store atau mungkin di App Store. Setelah itu tinggal kamu cari deh ya, kamu login tinggal kamu cari, nanti ketik aja Pro 2 RRI Mataram, nanti bakal muncul radio yang emang pengen kamu denger ya. So thank you buat kamu ya, dan kita masih ada segmen berikutnya lagi ya. Aku punya satu lagu penutup buat kamu di siang hari ini. Aku punya Tata Janeta dengan Penipu Hati. So enjoy, mudah-mudahan lagu ini bisa bikin kamu nostalgia ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio station.

Terus buat Kode FM, program teman terbaik kamu, Hits with Station. Yes, selamat siang buat kamu ya. Bu, panas banget siang ini, guys. Aku berharap kamu yang keluar pakai long sleeve ya. Pakai jaket atau pakai mantel atau apapun itu ya. Mantel hujan sekalian pakai biar ketutup itu ya. Mahal-mahal di skincare, kena panas, hitam lagi ya. Gak lah bercanda, sayang. Oke, teman Pro 2, ada informasi kuliner lokal di siang hari ini ya. Bareng aku Dio Mukti yang menemani kamu di siang hari ini. Oke, teman Pro 2, kalau misalnya kamu bingung ya, sebenarnya banyak banget kuliner-kuliner yang di Lombok ini, di NTB ini, yang sebenarnya bisa banget untuk kamu cicipi ya. Bukan hanya sekedar ayam taliwang atau mungkin bukan sekedar sate rembige. Sebenarnya banyak lagi makanan-makanan pilihan lain ya yang bisa kamu nikmatin dan cicipi ya, terutama nih buat kamu para tamu-tamu undangan. Enggak dong, gitu kali tamu undangan mah tinggal ini aja ya, teman Bro 2 ya, tinggal ikutin suara MC kondangannya ya. Kalau misalnya tamu undangan ya, selamat siang untuk para tamu undangan yang sudah hadir gitu ya. Sebelum mencicipi makanan yang sudah tersedia, paling gitu ujung-ujungnya ya. Makanan catering ujung-ujungnya gitu ya. Oke, ada banget makanan-makanan khas Bima yang bisa kamu cicipi ya. Makanan-makanan sederhana yang enak banget kalau dimakan siang-siang, terutama di cuaca panas ini. Apa itu makanannya? Nanti aku bakal informasikan buat kamu ya setelah beberapa lagu berikut ini. Dan juga ada informasi buat kamu bahwa nanti azan zuhur berkumandang di 12:21 menit waktu Indonesia Tengah. So, pastikan frekuensi kamu tetap di 104,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

0: Sorry FM, radio teman-teman terbaik kamu. Informasi buat kamu saat ini tepat di pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105 Roda, teman terbaik kamu, Hits Music Station 82. Azan Zuhur telah berkumandang tadi di pukul 20 di pukul 12 lebih 21 menit ya. Salah nih, kebolak-balik nih penyiar kamu ya. Buat yang muslim, segeralah laksanakan ibadah sholat kamu ya, wajiban kamu. Abis itu nanti laksanakan baru hal-hal yang berbau duniawi ya. Apalah kesuksesan bagi seorang muslim kalau tidak sholat ya. Karena perkara yang paling pertama dihisap adalah sholat. Jadi sholat dulu ya. Tapi buat kami yang lagi makan, lagi bersuap gitu ya, sendoknya udah di mulut nih, mau di mulut, tiba-tiba denger ini, ya sholat dulu, entar dulu ya. Selesaikan dulu hajat kamu yang itu ya, beresin dulu makanannya, baru setelah itu sholat. Tapi belum, yang belum mungkin belum makanan yang belum datang, atau mungkin pesanan belum datang, atau mungkin masih ada ini, lagi istirahat aja gitu ya, udah sholat dulu ya guys ya. Oke, okay. Nggak ada bridgingnya ini, nggak ada bridgingnya, harusnya kan ada bridgingnya ya. Selamat siang buat kamu yang udah bareng kita di 104,2 FM. Kamu bareng Dio Mukti yang menemani kamu sampai jam 2 siang nanti ya. Dan ini di segmen Local Pride. Jadi kita membahas soal kuliner-kuliner terbaik yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. NTB mungkin bagi sebagian orang ya, yang dikenal adalah makanan-makanan khas Lombok ya. Like ayam taliwang, plecing kangkung beberuk, kemudian nasi puyung, sate rembige ya, padahal ada sate Tanjung ya, kemudian ada lagi kuliner-kuliner lainnya lagi, ada sayur cengeh tuh, sayur yang isinya cabai semua ya. Pedas bersantan ya, beres makan itu perut langsung melilit ya, buat kamu yang gak biasa makan kayak gitu ya. Asam lambung kamu langsung naik ya, pedas campur santan ya. Tapi buat yang biasa makan-makanan itu kayaknya nikmat. Kayak aku gitu ya contohnya. Senang banget kalau misalnya mertua datang ke rumah, makan dimasakin cecengeh, buahin cecengeh. Beh. Pakai nasi panas, teman bro dua. Beh. Makan dua piring, beh. Cecengeh itu salah satu sayur favorit aku, teman bro dua ya, karena cecengeh apa cengeh apa-apa lah gitu pokoknya namanya ya, aku lupa deh pokoknya ya. Yang isinya itu cabai hijau, terus ada ya macam-macam lah pokoknya. Pokoknya cabai lah pokoknya, cabai di sayur lah pokoknya. Itu enak banget. Tapi kalau misalnya pengen makanan-makanan yang bertekst, yang bening-beningan gitu tapi tetap berasa gurihnya ya, ada banget tuh yang bisa kamu makan ya. Ada beberapa kuliner khas dari daerah Bima NTB, teman bro dua ya. Ini bisa banget kamu jadikan menu santap siang kamu di siang hari ini toh ya. Ada banyak lah pokoknya ya. Kayak misalnya contoh tuh kayak Kagape namanya, Kagape ya. Cuma Kagape ini aku belum pernah ngerasain Kagape ya. Ada gitu yang orang Bima yang bisa buat Kagape, boleh kali ya ke WhatsAppnya Pro 2 di 08 1902 0570, kasih tahu kalau mau nganterin gitu ya. Belum makan siang nih guys ya, bisa kali ya. Itu juga enak, itu sop-sopan nih, isi daging-dagingan ya, mirip sama soto, mirip sama soto Madura ya, enak banget lagi soto Madura, aku pernah makan nih. Terus ada lagi tuh kayak banyak ya, kayak misalnya itu ada yang namanya mangge mada ya, jantung pisang. Terus ada lagi sup ikan bandeng ya, itu namanya utapul palumara ya, di kuah kuning. Nah, ini yang paling aku suka ya, ikan kuah kuning gitu ya. Kalau bahasa dari timur itu ikan kuah kuning ya. Kalau di Bima itu namanya utapalumara ya. Ada yang bisa pakai menggunakan ikan bandeng atau mungkin pakai ikan-ikan laut kayak tuna gitu ya. Ada juga yang pakai nila, teman pro 2 ya. Cuma kuah kuningnya enggak sebanyak utapalumara ini ya. Ada yang secukupnya aja kuah kuningnya tuh enak banget tuh ya, di cabai-cabai merahnya lagi makan pakai nasi panas. Lapar nih jadinya ya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Assalamualaikum Radio FM, Radio teman terbaik kami, Hiswisu Station ya. Terima kasih buat kami masih tune in bareng kita di Radio FM Mataram. Selamat siang buat kamu ya. Dan untuk Local Pride kita akhir sampai di sini. Setelah ini kita punya Zona Olahraga buat kamu di jam 1 siang nanti.

Agar informasi olahraga untuk kamu di siang hari ini, yang mana timnas Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal lebih dulu teman Pro 2, De Paros ya bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Selandia Baru mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15. Finn Surman mencetak gol melalui sundulan, memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa Al Whites unggul 1-0. Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum ya, dan Selandia Baru tampil disiplin dalam bertahan dan mampu membatasi ruang gerak para pemain depan Mesir termasuk Mohamed Salah. Memasuki babak kedua, Mesir tampil jauh lebih agresif dan mulai mendominasi permainan dan pergerakan bola yang lebih cepat, membuat pertahanan Selandia Baru kesulitan mengantisipasi serangan ya. Dan Mesir ya kembali kemudian ya berbalik unggul ya dengan Mohamed Salah mencetak namanya di papan skor ya setelah menyelesaikan kombinasi serangan depan kotak penalti ya, dan pada akhirnya pertandingan ditutup dengan kemenangan Mesir 2-1 atas Selandia Baru.

Oke, informasi kedua teman Pro 2 untuk kamu di siang hari ini ya. Ganda putra Indonesia Al-Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi menjadi juara runner-up Macau Open 2026. Fatir Devin kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin dan Jong Min Lee. Rubber match 21, 18, 19, 21, dan 10, 21 di laga final. Pertandingan berlangsung teman Pro 2 selama 62 menit ya di Macau Ish Asian Games Dome pada minggu kemarin 21 Juni 2026, Fatir Devin memulai permainan dengan penampilan apik. Ganda putra ranking 36 dunia itu mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee terus memberikan perlawanan, Fatir Devin mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir. Pada game kedua, ganda putra Indonesia kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Permainan bagus dari Fatir Devin sayangnya tidak bisa menonjol di game ketiga. Justru Jin Lee mampu tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Dan ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan itu terus bermain konsisten, sementara Fatir Devin tampak kesulitan mengikuti Jin Lee yang tampil lebih tenang. Akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan dan berhasil menjadi juara Macau Open 2026. Seusai pertandingan, Ali Fatir Raihan mengatakan bahwa dirinya senang bisa menjadi runner-up di Super 300 pertamanya. Ya, dan Fatir menambahkan bahwa lawan mampu tampil lebih percaya diri. Ini menurutnya menjadi evaluasi untuk kedepannya. Informasi lainnya masih bisa kamu dengarkan di siang hari di Zona Olahraga. Dan pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Thank you.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Lanpro 2 masih bareng Dio di siang hari ini ya. Dan masih ada informasi olahraga lainnya buat kamu di siang hari ini. Buat kamu ya udah di jam setengah 2 ini yang yang kerja ya, berarti udah harus balik dari tempat istirahat kamu ya. Jadi mending sekarang balik ya. Dan silakan kembali produktif lagi teman Pro 2 ya, biar apa yang kamu kerjakan juga bisa membuahkan hasil di kedepannya.

Oke, informasi teman Pro 2, informasi selanjutnya yang menjelang laga melawan Irak di grup 1, di grup I ya. Piala Dunia 2026 timnas Prancis berpotensi kehilangan salah satu pemain kuncinya, gelandang Aurelien Tchouaméni. Dilaporkan mengalami masalah otot dan terancam absen pada pertandingan yang digelar pada hari Senin 22 Juni 2026 waktu setempat. Dan kabar tersebut muncul setelah penggawa klub Real Madrid itu tidak bisa mengikuti sesi latihan program bersama squad Les Blues. Pemain yang menjadi motor lini tengah itu hanya menjalani program pemulihan terpisah dari rekan-rekannya. Dilansir dari Harian Olahraga Spanyol, Tchouaméni absen dari latihan lapangan karena mengalami cedera otot dan situasi ini membuat peluangnya tampil menghadapi Irak semakin kecil. Meski begitu, Didier Deschamps selaku pelatih timnas Prancis berusaha meredam kekhawatiran tersebut ya. Menurutnya, kondisi pemain berusia 26 tahun itu belum menunjukkan tanda-tanda cedera serius. Tchouaméni tetap berada di gym untuk melakukan latihan seperti statis dan menerima perawatan dari fisioterapi ya. Dan Deschamps juga menyoroti kondisi fisik para pemain yang mulai mengalami kelelahan setelah menjalani musim panjang bersama klub masing-masing. Karena itu, rotasi skuad dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga performa tim sepanjang turnamen. Informasi lainnya masih bisa kau baca di laman kita di rri.co.id.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tuan Roy, terima kasih buat kamu yang udah join di Prodi FM Mataram ya di siang hari ini ya. Dan juga buat kamu selamat beraktivitas ya. Dan dia harus pamit dari ruang dengar kamu, dari ruang dengar kamu. Belibet mulut ini ya, berarti tadi udah siaran ya. Aku harus pamit ya, karena selain Nadia yang menemani kamu di segmen berikutnya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Hai, hai, hai, Tompra 2. Halo, Nadia lagi nih. Aduh, rasa baru aja ya Nadia. Udah gedebak-gedebu. Kataku sih istighfar ya di hari Senin ini. Astagfirullahaladzim. Dan ya, Tompra 2, Nadia lagi nih yang menemani kamu. Hai, gimana nih kabar kamu di hari Senin ini, Tompra 2? Waduh, waduh, waduh. Semoga kamu tetap bersemangat ya, Tompra 2. Tenang, ini udah jam 2 kok. Bentar lagi kamu pulang, walaupun beberapa jam lagi sih. Tapi buat kamu yang baru kelar istirahat, ya udah semangat lagi ya Tompra 2 buat balik duduk lagi di tempat kamu bekerja. Karena kalau aku bilang anak sekolah, orang-orang udah pada libur. Terus juga anak SMA, enggak tahu ying, SMA gimana ya, enggak tahu ding. Kalau kuliah udah pasti libur nih, lagi pada libur Tompra 2. Jadi buat kamu yang sekarang ada di kantor kamu, semangat terus ya Tompra 2. Oke, dan aku bakal menemani kamu di Entertainment Today. So seperti biasa di Entertainment Today banyak banget informasi seputar dunia entertainment ya yang bakal kita bagiin buat kamu. Tapi sebelum itu kita moving on dulu ke single-single yang ada di playlist kita. So langsung aja, ini dia, Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Basalamah.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

aduh sekarang ada Toy Story baru lagi ya Tom Pro 2, dan itu banyak banget yang obrolin juga. Tapi kamu tahu gak sih Tom Pro 2, ternyata ya Tom Hanks itu baru tahu kalau Woody, karakter yang dia peranin itu ya sejak 1995 malah, itu punya nama belakang loh. Dan jujur aku juga baru tahu ternyata si Woody ini punya nama belakang. Dan itu tuh disebutin ya dalam wawancara bareng Tim Allen di BBC Radio 1 buat promo Toy Story 5 nih. Dan jurnalis Ali Plum juga ngungkapin nama lengkap Woody itu adalah Woody Pride. Apa akunya yang gak perhatiin ya? Kayak pernah denger sih, tapi kayak gak yang pas banget, ngerti gak sih? Gimana ya jelasinnya? Aku gak ingat-ingat banget ada disebutin apa enggak Woody Pride ini. Tapi kalau disatuin jadi Woody Pride, kayak pernah denger gitu loh. Tom Pro 2 kayak di mana ya? Dan waktu itu gimana reaksi Hanks nih Tom Pro 2, dia tuh jelas kaget banget. Sampai dia tuh bilang kayak gini, "I had no idea, the sheriff," kayak gitu, saking kagetnya gitu loh. Dan belum selesai, ternyata nama lengkap Jesse juga Jessica Jane Pride. Waduh, kata aku mah kayak Jessica Jane yang di Indo ya. Kayak cocok aja sih bagi aku, emang Jessica sama Jane gitu loh. Jadi kayak Jessica Jane gitu loh, tapi ada pride-nya juga gitu. Jadi Jessica Jane Pride gitu, sama persis marganya kayak Woody. Aduh, marga gak tuh, ternyata boneka aja punya marga. Lah aku gak ada marganya, gimana nih? Dan Tim Allen tuh juga sempat nyeletuk sih, mereka mungkin saudara. Tapi Hanks tuh buru-buru protes ya, "No, distant cousins please," katanya. Dan padahal nama ini tuh udah lama dibocorin sutradara Toy Story 3 sih. Dan itu kayaknya di Twitter deh, dan tuh kayak 2009 katanya. Waduh, kata aku mah jujur 2009 aku baru SD, jadi kayaknya gak main Twitter banget sebenarnya ini gitu kan. Terus kayak yaudah, kayaknya gak pernah denger juga deh sama produk, bahkan baru tahu juga ternyata memang ya si Woody itu ternyata punya nama lengkap yaitu Woody Pride. Aku jadi penasaran Tom Pro 2, Upin Ipin itu ada enggak ya nama lengkapnya, atau siapa ya, Adit Sopo Jarwo gitu kan, kayak siapa gitu ya nama lengkapnya gitu. Nah kalau kamu nih Tom Pro 2, misalnya Woody ini adalah tokoh fiksi di Indonesia, tokoh kartun di Indonesia lah Tom Pro 2, kamu bakal kasih nama siapa? Aku siapa ya? Kayak mungkin yang paling identik sama Indonesia tuh kayak Indra Wijaya gak sih? Jadi kayak Woody Indra Wijaya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahun Pro 2, siapa nih yang suka banget dulu waktu kecil nonton film? Aku kasih dikit deh ya. Ini film tuh kayak chef-chef gitu, terus ada tikusnya. Nah, kamu pasti udah pada tau lah ya, Tahun Pro 2 kuncinya itu di tikusnya itu, Tahun Pro 2, yaitu Ratatouille. Ratatouille gak sih sebutannya? Ratatouille, gimana ya? Ratatouille aja deh, soalnya dari dulu aku nyebutnya Ratatouille. Ternyata Tahun Pro 2 katanya sih bakal ada sequelnya, tapi nggak tahu ya, masih diambang-ambang gitu loh ini beritanya Tahun Pro 2. Dan memang film Ratatouille ini rilis pada tahun 2007 ya, dan nggak jarang nih para fans film Ratatouille ini ingin banget sequel, bahkan termasuk pengisi suaranya, karakter utamanya gitu. Jadi bukan cuman sekedar fansnya doang, tapi si pengisi suaranya juga, Remy itu pengen banget sequel dari film Ratatouille ini segera untuk diproduksi. Karena memang film ini juga banyak ya Tahun Pro 2 meraih kesuksesan besar dan memenangkan penghargaan film animasi terbaik ya di ajang Oscar pada saat itu. Nah, buat kamu nih Tahun Pro 2, kamu setuju gak nih buat dijadiin sequelnya?

0: Oke, nomor 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya di Entertainment Today kali ini. Dan next nanti itu bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. So stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. The song is called Nightingale Lane.

Di nomor 2 ini dia segmen kedua kita. Setelah tadi aku menemani kamu di Entertainment Today, dan sekarang ada info lokal dan aku pun bakal masih menemani kamu. Dan seperti biasa di info lokal ini bakal menghadirkan informasi-informasi seputar Nusa Tenggara Barat. Jadi buat kamu Tompro 2 yang pengen tahu banget nih ada apa sih informasi terkini di Nusa Tenggara Barat, kamu harus stay tune terus ya, karena setelah ini aku bakal kasih informasinya. Tapi aku mau puterin beberapa single dulu ya Tompro 2, biar kita chill aja dulu di siang hari ini. So langsung aja, ini dia Ternyata Tanpamu, Cantik by Raisa.

Tadi nih Tompro 2, waktu aku berangkat ke kantor, jujur banyak jalan yang ditutup ya Tompro 2. Dan ya aku ngeliat sih dari kejauhan banyak yang demo segala macam. Tapi jujur waktu itu aku belum tahu itu demo apa Tompro 2. Jadi waktu aku udah baca-baca infonya, beritanya, ternyata Tompro 2 massa itu melancarkan aksi damai di kantor gubernur pada hari ini Tompro 2. Dan dalam aksi itu ya Tompro 2, para pengelola dapur SPPG meminta agar program MBG tetap dijalankan, jangan dibubarkan katanya ya. Jujur sedih sih aku mendengar informasi ini karena SPPG-nya yang demo nih ya Tompro 2. Tapi ya kita doakan aja ya Tompro 2, semoga bakal ada berita yang baik juga, hasil yang baik juga nantinya ya. Dan buat kamu juga nih Tompro 2 yang ada di jalan gitu, hati-hati aja Tompro 2, kamu bisa cari jalan alternatif juga ya Tompro 2, biar gak kejebak macetnya. Karena tadi lumayan loh macetnya waktu aku lewat itu.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu nih, harap bersiap-siap dari sekarang ya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Oke, Tom Pro 2. Wow, gak kerasa ini bentar lagi udah jam 4 sore aja nih, Tom Pro 2. Dan kamu udah pasti tahu ya, Tom Pro 2, setelah ini bakal ada segmen apa. Apalagi kalau bukan Sore Ceria. So, seperti biasa juga di Sore Ceria ya, Tom Pro 2, nah dia gak pernah sendirian. Karena setelah ini sudah ada narasumber yang hadir ya di studio kita. Dan nanti kita juga bakal ngobrol bareng mereka. Siapakah dia? Siapakah narasumber kita? Tadi Sore Ceria kali ini, Tom Pro 2, stay tune terus aja ya buat kamu yang kepoin. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya, Tom Pro 2, dari Santai Siang. Bye bye, see you di Sore Ceria.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 edisi Senin 22 Juni 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, tahun Pro 2, kedatangan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Nusa Tenggara Barat melalui embarkasi Lombok pada musim haji 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin, mengatakan kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri dari jemaah asal 8 daerah di NTB, yakni Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Sementara jemaah haji dari Kabupaten Lombok Utara dan juga Sumbawa serta Sumbawa Barat tidak tergabung dalam kloter tersebut. Sebanyak sekitar 365 jemaah haji tiba bersama kloter 15, dan dengan kedatangan kloter terakhir tersebut, tahun Pro 2, seluruh proses operasional haji melalui embarkasi dan debarkasi Lombok resmi selesai.

0: Informasi selanjutnya, Tompro 2, tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian terhadap seorang penumpang kapal bersama masnah yang dilaporkan melompat dari kapal motor penumpang atau KMP di perairan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 20 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi mengenai kejadian itu diterima kantor SAR Mataram pada Minggu dini hari yang kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pengarahan personel ke lokasi. Kepala kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi melalui koordinator pos SAR Kayangan M. Darwis mengatakan tim rescue segera bergerak ya setelah menerima laporan untuk melakukan koordinasi dan pencarian korban. Menurutnya kembali, Tompro 2 pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan, termasuk tim rescue pos SAR Kayangan TNI AL Lombok Timur dan Polda NTB Pos Pototano, KP3 Pelabuhan Pototano, kru kapal, serta instansi terkait lainnya. Dan pada hari kedua operasi Tompro 2, area pencarian diperluas untuk meningkatkan peluang menemukan korban. Tim melakukan penyisiran menggunakan rigid inflatable boat atau RIB di sejumlah titik perairan yang berada di jalur penyeberangan Lombok Sumbawa. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tompro 2, dan setelah ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 era di Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM.

0: Sam, yo ganti-ganti.
1: Yo ganti-ganti.
0: Ada yang lain ga?
1: Ini suka di tuar ya. Kita suka di ini juga sebagai ganti-ganti.
0: Yo sabar, tahan.
1: Ini mantap nih.
0: Parom, bagaimana?
1: Gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Repo Party.

0: Oktober 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Oke, Tom Pro 2 104,2 FM Pro 2 Era yang Mataram, teman terbaik kamu. Hai, setelah tadi ya Tom Pro 2 Nadia menemani kamu sendiri di segmen sebelumnya Tom Pro 2, sekarang di Sore Ceria seperti biasa. Nadia enggak pernah sendirian Tom Pro 2. Sudah ada bareng teman Nadia nih di sini ya, dua orang. Wow, luar biasa banget, pakai rame studio kita hari ini ya Tom Pro 2. Kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita sore hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, imut banget Tom Pro 2, gak kuat asli. Siapa ini? Kita kenalan dulu yuk, kenalan dulu siapa nih di depan aku, ada siapa nih Tom Pro 2?
1: Nama saya Shakila Rifa Nahda, Grand Finalist Indonesia.
0: Oke. Wow, luar biasa sekali. Dan ada siapa juga di sini mendampingi Shakila sore hari ini?
2: Halo, selamat sore. Saya Indra Wardani. Saya adalah pendamping dari adik Shakila.
0: Wow.
2: Yang merupakan Grand Finalist Miss Grand Runway Indonesia 2026.
0: Luar biasa banget. Shakila ya panggilannya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Shakila, kalau boleh tahu umurnya berapa?
1: 9 tahun menaik 10.
0: Oke, berarti tahun ini 10 tahun ya?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa banget. Beda umur kita berapa tahun ya? Agak langsung beda umur kita berapa tahun ya ini. Saya muda banget Tahun Pro 2 gitu. Tapi lucu banget ya. Dan nanti nih Tahun Pro 2 kita juga bakal nanya-nanya ya ke Shakila. Banyak banget yang bakal kita tanyain Tahun Pro 2. Dan mungkin kita juga bakal tanyain seputar ini ya, ajang Grand Finalist Grand Runway Indonesia 2026 ini. Oke, Shakila. Dan buat kamu nih Tom Pro 2 yang mau tanya-tanya bareng kita tuh bisa banget. Di mana sih Nadia? Itu gampang banget Tom Pro 2, kamu bisa langsung aja WhatsApp kita di nomor kita di 0819020570000, atau juga di IG kita @pro2fmmataram, atau juga bisa lewat TikTok kita, melipir deh di situ Tom Pro 2. Oke. Kalau gitu kita tunggu ya sampai jam 5 pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih sama Shakila.
1: Ya.
0: Shakila sebelumnya itu pernah ikut modeling apa gimana nih? Kok suka gitu loh? Kok tiba-tiba bisa jadi grand finalis terus? Tuh kayak gimana ceritanya?
1: Awalnya tuh pas kelas 5, pas umur 5 tahun.
0: Okay.
1: Itu kan diikutin model. Sampai keterusan sampai sekarang.
0: Oh.
1: LKP Sanggar Suci.
0: Oke, berarti dari umur 5 tahun ya, itu awalnya ikut sanggar dulu gitu kan. Taunya suka gitu ya. Terus tuh mulai dari situ sering ikut lomba-lomba juga ya berarti?
1: Iya, sering.
0: Sering ikut lomba, berarti salah satunya ini dan langsung ya menjadi grand finalisnya. Luar biasa banget. Nah, waktu Shakila tahu Shakila tuh masuk ke grand finalis tuh gimana perasaannya?
1: Excited.
0: Wow, excited. Senang banget ya pasti.
1: Iya.
0: Tapi tuh ada rasa takutnya enggak sih Shakila?
1: Iya.
0: Apa sih yang Shakila takutin waktu itu?
1: Karena nanti panggungnya tuh biasanya tuh besar gitu loh. Jadi kita yang kecil-kecil kayak semut gitu, ntar jadinya gak kelihatan di panggung.
0: Oh, pasti kelihatan dong, pasti tersorot dong Shakila. Berarti masih ada nervousnya ya, walaupun mungkin Shakila udah beberapa kali gitu ya ikut lomba segala macam gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, dan nanti nih Tom Pro 2 kita juga bakal bahas lagi, kita kulik lagi Shakila, perjalanan Shakila gitu ya, dari awal pun sampai sekarang ini masih muda banget sih sebenarnya gitu ya. Dan nanti kita juga bakal tanya-tanya lagi mungkin sama pendamping Shakila juga ya. Mungkin kayak gitu Tom Pro 2. Oke. Kalau gitu kita moving on dulu Tom Pro 2 ke beberapa single yang ada di playlist kita. So stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina. Tapi sekali lagi, Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Radio, welcome back bareng Nadia lagi ya, sama tentunya narasumber kita ada Shakila di sini. Halo Shakila.
1: Halo.
0: Masih semangat lah ya Shakila.
1: Masih.
0: Masih baru habis minum ya soalnya. Iya. Jadi semangat banget di sore hari ini. Kalau tadi nih teman Radio kita juga udah cerita-cerita bareng Shakila ya, kayak gimana sih awal mula Shakila itu tertarik di dunia modeling gitu ya. Terus juga gimana perasaannya Shakila segala macam. Tapi selama Shakila mungkin masih muda banget ya, memang 5 tahun nih kayak gitu kan waktu awal pertama kali ikutnya ya, masuk di sanggar segala macam. Tapi pernah enggak sih Shakila ngerasa kayak banyak tantangan yang Shakila rasain gitu? Ada enggak perasaan kayak gitu?
1: Ada.
0: Apa tuh biasanya, apa aja tantangan yang Shakila rasain waktu itu gitu?
1: Biasanya tuh kadang-kadang apa ya? Entar apa ya?
0: Mungkin awalnya mungkin Shakila pemalu kah gitu
1: ya,
0: kan?
1: Gitu.
0: Oh gitu. Terus gimana tuh cara Shakila mungkin kayak berbaur sama teman-temannya di sanggar awalnya tuh kayak gimana?
1: Sebenarnya yang dikenalin duluan tuh sama bu guru dulu kayak Shakila ini temennya, tolong ajak main gitu ya.
0: Gitu. Oh gitu. Jadi istilah kayak ya udah ntar berbaur aja intinya kayak gitu ya. Oke, nah tapi nih pertama kali Shakila ikut lomba-lombaan itu Shakila ingat nggak itu lomba apa?
1: Ingat.
0: Apa tuh?
1: LSF tahun 2022.
0: Oh, 2022. Berarti masih udah berhenti lah ya COVID, tapi masih ada hawa-hawa COVID dikit lah ya waktu itu. Oh gitu. Itu dapat juara enggak waktu itu?
1: Enggak, karena itu masih kayak sobat gitu loh.
0: Oke, berarti belum ya waktu. Tapi enggak apa-apa, pasti Shakila belajar banyak ya dari itu gitu. Tapi kan katanya Shakila ini ternyata berbakat banget loh sama Pradua. Katanya nyanyi juga diikutin.
1: Iya.
0: Terus dance juga gitu ya. Nah, tapi pernah ikut lomba nyanyi dong berarti sebelumnya apa gimana, atau baru lomba modeling aja?
1: Pernah sih, pernah juara juga.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kalau gitu pertama kali ikut lomba nyanyi itu kapan tuh Shakila?
1: Pas di kafe dekat mana gitu lupa, pokoknya di kafe.
0: Mana gitu lupa ya. Oke. Dan tuh Shakila ingat enggak lagu pertama yang Shakila bawain apa?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Laskar Pelangi.
0: Oh, Laskar Pelangi nih.
1: Iya.
0: Iya, malah ya vibes-nya kayak anak-anak gitu ya. Dan by the way nih Shakila, aku juga pernah tahu ikut lomba nyanyi. Tapi kayaknya suara aku enggak bagus dan kayak emang bukan bakat di situ deh. Jadi kayak ya udah angkat tangan deh semenjak aku enggak pernah ikut lagi. Nah, tapi ada tips enggak nih dari Shakila? Mungkin kalau misalnya ada teman-teman Shakila juga yang belum dapat juara segala macam, ada enggak kayak mungkin tips dari Shakila ke teman-teman Shakila gitu, misalnya kayak jangan nyerah atau ya udah latihan aja terus atau gimana tuh dari Shakila biasanya?
1: Intinya tuh harus dipelajarin vibranya sama vokalnya.
0: Emang lain ya bahasanya, Tomprodu langsung pelajarin vibranya, langsung apa tuh nama vibra gitu. Oke deh Tomprodu, dan mungkin kita bahas lagi ya seputar grand finalis Miss Mini Miss Grand Runway Indonesia 2026 ini. Dan itu kalau boleh tahu itu diadakan itu kapan tuh? Dan mungkin dari pendampingnya Shakila boleh dibantu jawab apa gimana?
2: Iya, karena dia. Jadi kita akan berangkat tanggal 24 Juni ya, besok hari Rabu ke Jakarta. Acara Grand Runway Indonesia 2026 ini akan diselenggarakan dari tanggal 25 sampai 29 Juni 2026. Jadi Shakila dan peserta lain dari seluruh Indonesia akan hadir di sana masuk karantina. Jadi ada grand campnya di Hotel Kebayoran Park. Jadi selama which is 6 hari ya. Shakila, adik Shakila akan diberikan program-program peningkatan skill, termasuk public speaking, ada deep interview, ada red carpet hari pertama.
0: Wow, hari pertama langsung red carpet banget ya masuk ya. Selamat ya Shakila.
2: Jadi ada red carpet. Jadi kita memang mempersiapkan ini hampir 3-4 minggu terakhir ya untuk persiapan dari sisi busana, itu semua ada 10 attire kalau gak salah. Dari dress code-nya itu ada yang etnik, inspirational gown, ada yang ball gown untuk grand finalnya. Jadi lumayan persiapannya
0: agak
2: cukup
0: hektik, ya,
2: dan sangat details ya. Jadi
0: saya
2: selaku pendamping juga akhirnya belajar benar-benar bagaimana sebuah industri seperti ini ya memperhatikan dari kelengkapan persiapan dari rambut sampai ujung kaki gitu, benar-benar dipersiapkan dengan matang, dengan baik, karena di sana nanti akan ada exposure dari banyak media karena dia jadi nasional dan juga internasional.
0: Oh, dari internasional juga bahkan.
2: Jadi
0: wow,
2: ini memang ada jalur untuk menjadi fashion model internasional.
0: Luar
2: jadi,
0: biasa.
2: Semoga Kak Shakila nanti
0: semoga rezekinya juga ya Shakila,
2: talentnya,
0: gitu.
2: Talentnya semakin terasa dan juga jaringan pertemanan dengan rekan-rekan yang sesama ya, memiliki bakat-bakat luar biasa anak prestasi. Dan ini diselenggarakan juga oleh Yayasan Sahabat Manajemen Indonesia, Sahabat Prestasi Indonesia, untuk anak-anak berprestasi dari seluruh Indonesia. Jadi karena dia ini Kak Shakila ini, adik Shakila ini dapat golden ticket. Karena karena pialanya udah banyak banget, jadi juara.
0: Berarti
2: juara
0: sangat berprestasi
2: model.
0: Ya, langsung dapat golden ticket jadinya.
2: Ya, dukungan dari pihak keluarga dan juga terima kasih kepada pihak sekolah SDN 7 Mataram dan juga ya rekan RRI Pro 2 FM yang sudah memberikan kesempatan buat Shakila berbagi road to Grand Runway Indonesia 2026. Shakila hadir di sini berbagi dengan kita semua.
0: Keren banget Shakila. Ini kayak kita harus standing ovation apa gimana nih? Asli keren banget Om Fradu, padahal masih muda banget ya, padahal masih 10 tahun ya di tahun 2026 ini, tapi prestasinya udah wow, luber-luber kayak nih tahun Pro 2. Belum tahu besok ya tahun Pro 2 makin bertambah umur makin banyak lagi prestasi yang dituai oleh Shakila gitu ya. Nah, tapi nih Shakila, ada enggak sih kayak sosok yang sangat menginspirasi Shakila gitu loh dalam perjalanan karirnya Shakila mungkin apa gimana tuh?
1: Bunda.
0: Oke. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Mungkin Bunda sebelumnya juga modeling apa gimana gitu. Jadi Shakila ngelihat Bunda apa gimana tuh?
1: Enggak, karena dia ngikutin sanggar gitu atau enggak ngikut sanggar lain. Jadi kayak dukung semua hobinya gitu. Atau beliin perlengkapan model, makeup gitu-gitu.
0: Oh, berarti kayak dari dulu, dari awal banget didukung ya. Wow, jadi mungkin salah satu hal yang patut kita syukuri ya tahun Pro 2 kalau punya orang tuh yang sportif juga gitu kan.
2: Jadi jadi karena dia bundanya itu dari kecil, saya kan kakaknya saya tantenya Shakila. Jadi bundanya dari kecil tuh memang punya mimpi untuk jadi model, model nasional. Bundanya waktu
0: bundanya
2: kecil itu pernah ikut, kalau ingat majalah Gadis.
0: Waduh, gadis banget ya.
2: Dulu tahun berapa ya? 90-an ya. Itu saya nemenin bundanya waktu itu masih remaja, itu ke Mataram. Kita kan tinggalnya di Praya ya. Jadi ke Mataram untuk cari studio foto. Dan waktu Shakila lahir, beliau sampaikan pengen namanya itu ada Adivanya, supaya dia mimpinya bisa menjadi seorang diva gitu. Jadi makanya namanya dia jadi Shakila Adiva Nanda gitu.
0: Luar biasa banget.
2: Bundanya luar biasa.
0: Berarti kayak jadi dari mimpi orang tuanya dulu ya, dan langsung turun juga ke anaknya, mimpinya Shakila juga nih. Nah, tapi Shakila kalau boleh tahu sekarang Shakila kelas berapa nih?
1: Mau naik kelas 4, udah libur.
0: Oh, udah libur ya. Ranking berapa kemarin, boleh tahu gak tuh? Atau gak ada ranking-rankingan tuh di sekolah?
1: Ada.
0: Oh, gak ada. Oke deh, tau Prado. Jadi aman ya kalau ditanya-tanya di keluarga nih. Tapi udah pasti bagus. Secara di luar sekolah aja udah banyak prestasinya nih Shakila gitu. Nah, tapi boleh tahu gak Shakila, gimana sih caranya Shakila tuh kayak ngebagi waktu antara sekolah, terus latihan modeling. Mungkin apalagi Shakila kan mau road to nasional ya. Jadi kan banyak latihannya gitu loh. Gimana waktu itu Shakila kayak bagi-bagi waktunya itu kayak gimana? Terus bagi waktu sama main juga deh, gimana?
1: Kalau sekolah kan sambil main juga. Sekolah kalau kena full day, jadi jam setengah tiga pulang. Jadi kalau latihan model kan jam tiga. Jadi pulang sekolah tuh langsung siap-siap makeup gini-gini. Makeup tuh di sanggar biasanya, karena ada kaca besar kan, jadi makeupnya sekalian di sanggar. Nah, sanggar tuh sampai jam setengah enam atau kadang tuh jam 6. Iya. Jadi waktu main tuh bisa pas istirahat, pas istirahat modal gitu, jadi bisa main sama teman gitu, kayak pas sembunyi-sembunyi ya, baru gitu gitu.
0: Oke.
3: Belajarnya?
1: Iya.
3: Nanya kan Nadia tadi kalau belajar.
1: Kalau belajarnya biasanya tuh dari 30 menitan gitu kalau belajar.
3: Mengulang pelajaran yang tadi ya.
0: Mungkin malam. Karena emang berarti produktif banget ya Shakila. Kayak dari pagi sampai siang lah itu sebutnya itu sekolah gitu kan. Terus dari siang sampai sore itu latihan, modeling segala macam. Malamnya belajar. Ih luar biasa banget deh. Kayak produktif banget. Aku ngerasa ketampar nih yang kerjanya cuma kayaknya habis dari sini aku rebahan aja di rumah. Gitu. Jadi aku terpacu nih kayak aku harus menambah kegiatan nih Tom Pro 2, enggak mau kalah sama Shakila yang usianya ini masih 10 tahun aja gitu kan. Tapi udah banyak kegiatan yang dilakuin Shakila gitu. Oke deh kalau gitu Tom Pro 2, dan buat kamu juga yang tadi mau nanya-nanya bareng Shakila itu boleh banget. Kita tungguin sampai jam 5 ya. Kalau gitu kita break dulu Shakila, kita nafas dulu ya. Oke Tom Pro 2, kalau gitu kita moving on lagi ke single-single yang ada di playlist kita. Stay tune terus ya.

0: Nadia dan juga Kak Syakila. Halo.
1: Halo.
0: Oke, Syakila, dan tadi kita udah banyak banget ya ngobrol-ngobrol nih. Tapi Syakila pernah gak sih ngerasa burn out atau capek gitu sama rutinitasnya Syakila? Yang kayak tadi kan itu kayak full day banget ya kayaknya. Dari sekolah, terus latihan, terus belajar malam, tuh pernah ngerasa capek gak?
1: Pernah.
0: Terus biasanya Syakila ngapain tuh? Kayak mungkin refreshingnya Syakila tuh kayak gimana biasanya?
1: Biasanya tuh kan kalau abis pulang modal tuh bersihin makeup, abis itu kayak ganti baju gitu. Habis itu minum susu anget gitu.
0: Oh iya, oke. Terus gimana tuh?
1: Biasanya tuh jam 8:30 apa jam 9 tuh udah katuk banget, jadi ya langsung tidur.
0: Oke. Jadi langsung tidur ya, asli produktif banget om Produa. Dan tadi mungkin salah satu tips dari Syakila juga minum susu anget ya. Biar mungkin lebih rileks kali ya, tidurnya lebih enak jadinya ya Syakila. Kayak gitu. Aduh om Produa, gak kerasa banget kita udah ngobrol banyak sama Syakila gitu. Nah tapi ketika misalnya nih Syakila kayak sedih mungkin. Tapi Syakila pernah sedih kan? Misalnya nih pernah ikut lomba tapi gak dapet juara gitu.
1: Iya pernah.
0: Oke, ada gak mungkin dua orang deh, dua orang yang paling sering semangatin Akila itu siapa aja biasanya?
1: Ada tante sama ada bunda.
0: Oke, jadi peran tante sama bunda di kehidupan Syakila itu sangat-sangat luar biasa ya berarti.
1: Iya.
0: Berarti terima kasih banget ya berarti buat bundanya Syakila, buat tantenya Syakila juga yang udah ngedukung Syakila udah sejauh ini banget ya Syakila. Oke deh Tom Pro 2, dan gak kerasa banget sebentar lagi udah menunjukkan pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah, yang arti kebersamaan kita di Sore Ceria ini udah hampir selesai ya. Nah tapi kita pengen denger dong, ada gak sih tips dari Syakila gitu nih buat teman-teman yang mungkin masih malu gitu untuk eksplor bakat-bakatnya, masih malu buat ikut lomba padahal mungkin dilihat udah ada bakat, entah itu modeling, nyanyi, ngedance, segala macam gitu. Ada gak dari Syakila tipsnya?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama tuh percaya diri. Yang kedua itu kalau gak juara tuh jangan berkecil hati. Dan lebih mengasah bakat.
0: Oke.
1: Yang ketiga tuh cukup jangan pantang menyerah.
0: Dan itu emang penting banget ya Tom Pro 2. Intinya jangan pantang menyerah gitu ya. Pantang menyerah bener. Iya bener banget ya Tom Pro 2. Nah tapi aku lupa nih tanyain satu hal ke Syakila. Ada gak role modelnya Syakila di dunia modeling gitu loh? Siapa yang mungkin panutannya Syakila di dunia modeling, yang kayak mungkin waktu besar besok Syakila pengen deh kayak dia gitu, ada gak? Atau mungkin gak usah yang modeling aja deh, atau semuanya mungkin siapa aja gitu?
1: Yang gak model gitu ya?
0: Iya boleh.
1: Ada K-pop sih.
0: Oh K-pop. Syakila suka K-pop.
1: Iya K-popers.
0: Oh gitu, siapa tuh?
1: Kortis.
0: Oh Kortis. Wow, luar biasa banget tuh. Kenapa? Pada ketawa nih sama Pro 2 di sini. Ada apa ini? Berarti di rumah emang sering dengerin itu ya Kortis ya berarti.
1: Iya.
0: Kayak udah bosan banget nih orang rumah dengerinnya Kortis terus ya kayaknya. Tapi kita doakan ya semoga kita Syakila ya itu bisa mengejar mimpi-mimpi Syakila juga. Tapi aku boleh tahu enggak mungkin cita-cita Syakila besok waktu gede ini ya, selain di dunia modeling atau emang mau di modeling aja besok apa gimana? Cita-citanya besok apa tuh?
1: Idol K-pop.
0: Oh idol K-pop. Oke. Berarti dari modeling ini bisa lah ya Tom Pro 2 itu menjadi langkah-langkah buat Syakila gitu ya. Kedepannya kita gak pernah tahu gitu kan, barangkali ini rezekinya Syakila untuk meraih mimpi itu juga. Luar biasa banget ya Tom Pro 2. Dan mungkin ada closing statement lagi atau gimana dari pendamping Syakila juga apa gimana nih?
2: Iya, terima kasih Kak Nadia. Kami dari pihak keluarga sangat bersyukur ya Syakila bisa masuk dalam jajaran grand finalist di tingkat nasional. Semoga ini menjadi jalan penerang buat karir Syakila yang ingin menjadi K-pop idol ke depannya. Saya selaku pendamping Syakila Adiva Nahda, Grand Finalist Minimis Grand Runway Indonesia 2026 mengucapkan terima kasih banyak Kak Nadia kepada seluruh pendukung Shakila, terutama keluarga besar Shakila, kemudian dari Yayasan Sahabat Manajemen Indonesia atau Sahabat Prestasi Indonesia. Ada Kak Dika juga sebenarnya sebagai Regional Director dari Grand Runway Indonesia NTB, wilayah NTB. Beliau belum berkesempatan hadir pada hari ini. Juga terima kasih atas dukungan Pro 2 RRI Mataram, Kak Nadia dan rekan-rekan di sini. Dan sekolah Shakila ya di SD 7 Mataram, terima kasih banyak. Dan Kak Nadia juga mungkin perlu tahu nih teman-teman bahwa Shakila juga di sini ada desainer nih yang yang support semua busana Shakila nantinya di red carpet, di preliminary show dan beberapa sesi acara, yaitu Asal Desainer Lombok. Dan terakhir kepada semua teman-teman baik Shakila yang sangat mensupport Shakila untuk masuk ke nasional, yang kami belum bisa menyebutkan satu persatu ya. Semangat semua, sukses selalu. Terima kasih banyak atas dukungannya Kak Nadia.
0: Dan ada tambahan lagi atau udah cukup?
2: Shakila mau
0: Shakila ada sampai tambahan lagi?
1: Gak ada sih kayaknya.
0: Berarti sudah sudah terwakilkan ya berarti Shakila. Kalau gitu tahun Pro 2 2 menit lagi menuju pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, yang arti kebersamaan kita sudah selesai di sore ceria kali ini. Tapi tenang aja, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu ya. So stay tune terus di 104 Komodo FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita bertiga pamit ya. Dadah, bye.
2: Bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom Pro 2, halo. Balik lagi bareng Nadia Tom Pro 2 setelah tadi segmen-segmen sebelumnya itu Nadia menemani kamu. Dan sekarang Nadia menemani kamu lagi di Senjata Fakur. Dan seperti biasa nih Tom Pro 2 di Senjata Fakur, kita bakal obrolin hal-hal yang ya insya Allah dapat menyejukkan hati kita ya Tom Pro 2. Dan semoga kita juga mendapat renungan dari Senjata Fakur edisi hari ini. Dan kayaknya di Senjata Fakur edisi hari ini Tom Pro 2, Nadia pengen bahas satu hal yaitu tentang kesabaran gitu. Yang mana ternyata ketika kita bersabar itu banyak ya hal yang diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi istilahnya sabar itu bukan cuman berkaitan dengan ujian, dengan ya kesusahan dan lain sebagainya, bahkan nikmat pun itu bisa loh dikaitkan dengan bentuk sabar kita. Dan ya mungkin nanti kita juga bakal bahas banyak mengenai sabar ya Tom Pro 2 gitu kan. Karena memang pahala dari sabar tuh juga banyak. Apalagi sekarang bulan Muharram Tom Pro 2, yang mana memang dapat dilipat gandakan juga ya pahala kita di bulan ini kayak gitu. Jadi mungkin bagi aku pas banget nih Tom Pro 2 buat kita obrolin seputar sabar itu. Oke, okay, dan ya kita moving on dulu ke beberapa single religi yang ada Tom Pro 2. Dan just info aja nih, kalau nanti di pukul 18.10 waktu Indonesia Tengah itu akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu bisa bersiap-siap dari sekarang ya Tom Pro 2.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Tom Pro 2, dan kita akan bahas seputar kesabaran ya, yang kayak tadi Nadia udah bilang. Jadi sebenarnya apa sih itu sabar, Tom Pro 2? Kan banyak ya orang yang menganggap sabar tuh cuman ya udah diam, pasrah. Padahal dalam Islam, sabar tuh adalah kemampuan untuk tetap berada di jalan yang benar walaupun sedang menghadapi kesulitan ya, Tom Pro 2. Dan sabar juga itu bukan berarti gak sedih ya, gak nangis, ataupun gak ngerasa kecewa. Bahkan nih ya, Tom Pro 2, para nabi pun pernah merasakan kesedihan loh. Dan yang membedakannya adalah ya mereka tetap percaya aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gak pernah meninggalkan kebaikan. Dan mungkin kamu bertanya-tanya nih, Tom Pro 2, kenapa sih kita tuh harus sabar? Jadi ada salah satu firman Allah yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tuh bersama orang-orang yang bersabar. Dan ayat ini tuh menunjukkan bahwa ya kesabaran bukan hanya mendatangkan pahala, tapi juga menghadirkan pertolongan dan pendampingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sabar tuh bukan berarti menyerah ya, karena mungkin seringkali kita juga memahami ya sabar tuh sebagai alasan untuk enggak berusaha. Padahal dalam Islam ya mengajarkan bahwa sabar tuh harus berjalan barengan sama ikhtiar gitu loh, Tom Pro 2 gitu. Contohnya nih, ketika kamu sedang cari pekerjaan ya terus aja berusaha sambil bersabar. Terus juga ketika kamu sedang sakit misalnya, ya udah kamu terus aja berobat sambil bersabar kembali gitu kan. Kayak gitu sih, dan banyak sih hikmah yang bisa kita rasakan ya dari kesabaran ini. Yang pertama, hati kita tuh menjadi lebih kuat menghadapi masalah. Terus juga kita jadi pribadi yang gak mudah putus asa gitu loh. Kemudian kita juga terhindar dari keputusan yang emosional, dan tentunya kita mendapatkan pahala yang besar juga gitu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu bisa menumbuhkan dan memupukkan rasa syukur kita dan kedekatan kita kepada Allah juga nih, Tom Pro 2. Seperti itu. Jadi intinya sabar tuh bukan tanda kelemahan ya, melainkan kekuatan. Orang yang sabar itu bukan orang yang gak punya masalah, tapi orang yang tetap memilih jalan yang benar saat masalahnya datang. Dan dalam Islam, Tom Pro 2, sabar itu adalah bekal yang penting banget untuk menjalani kehidupan dengan tenang, kuat, dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Teman terbaik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
1: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesel kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa.

0: bonita volevo. Qué bonita volevo. Nana de mayo. Nana, nana, nana, nana, nana de mayo. Vea pa' que aprenda.
1: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

perlu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan patroli kota yang digelar Subdit Kasdugasum Direktorat Samapta. Kali ini patroli menyasar kawasan Jalan Udayana Kota Mataram pada hari Minggu malam, dan memang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat pada malam hari. Sejumlah personil diterjunkan Teman Pro 2 untuk melakukan pemantauan situasi keamanan sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibnas dan tindak pidana seperti curat, curas, dan juga curanmor di sepanjang jalur tersebut tentunya Teman Pro 2. Selain itu juga melakukan pengawasan, petugas juga menyapa masyarakat secara langsung dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibnas kepada warga, pengunjung, serta pelaku usaha yang masih beraktivitas. Informasi selanjutnya Teman Pro 2. Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyalahgunaan uang mainan yang digunakan saat bertransaksi. Bank Indonesia menegaskan penggunaan uang mainan sebagai alat pembayaran bukan sekedar pelanggaran etika, tetapi dapat masuk dalam kategori tindak pidana penipuan karena digunakan untuk memperoleh barang dengan alat pembayaran yang tidak sah. Kepala Perwakilan BI NTB Haryo Kepamungkas mengatakan uang mainan seharusnya memiliki karakteristik yang berbeda secara jelas dari uang rupiah asli, baik dari sisi ukuran, gambar, maupun penanda lainnya. Menurutnya perbedaan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan di tengah masyarakat. Ia menjelaskan kemiripan uang mainan dengan uang asli berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat, terutama pedagang kecil dan pelaku usaha yang bertransaksi pada malam hari atau dalam kondisi pencahayaan yang terbatas. Kondisi itu, Bank Indonesia menghimbau produsen uang mainan agar tidak membuat produk yang menyerupai rupiah. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat terus mengintensifkan program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Dan ditegaskan bahwa edukasi yang dilakukan Bank Indonesia berfokus pada pemahaman ciri-ciri keaslian uang rupiah, bukan pada pengenalan uang palsu atau uang mainan. Demikian info Pro 2 untuk kali ini Teman Pro 2, dan setelah ini akan ada segmen-segmen lainnya tentunya yang pastinya sayang untuk dilewatkan Teman Pro 2. Habis ini akan ada music live chat yang menemani kamu tentunya Teman Pro 2, langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Akan ada Selena, pemenang Indonesian Idol tahun ini Teman Pro 2, barengan sama Edit tentunya nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. HKJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MRC Music Live Chat dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
2: Hai Kak.
1: Halo, apa kabar Selina?
2: Puji Tuhan, baik Kak.
1: Luar biasa.

0: kayaknya aku extrovert deh. Tolong, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, kak, vibe-nya. Tapi sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih. Kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
1: Oh iya.
0: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
1: Benar. Berarti iya berarti kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
0: Iya, aku nangis tau kak. Aku tuh hobi banget nangis.
1: Oh iya, kenapa? Maksudnya maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
0: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku. Oh, tapi habis itu langsung kayak lega.
1: Oh iya.
0: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
1: Langsung energinya balik lagi ya.
0: Iya.
1: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padat juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari ini.
0: Masih.
1: Ya.
0: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
1: Oh iya. Iya. Beneran.
0: Iya.
1: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
0: Nggak tahu. Kayak excited aja.
1: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Celine?
0: Maybe.
1: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Celine selainnya gitu hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya.
0: Selain nangis. Makan.
1: Oh, makan.
0: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
1: Wah. Itu semua orang Kak, ngomongin sih, iya jujur kan? Sih.
0: Aku dari kemarin tadi makan 2, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi 1 kan pipi 1 ya menggendut ini
1: oh,
0: di sini.
1: Oh emang Celine tuh tipenya yang harus balance guys.
0: Yes.
1: Alias alasan aja.
0: Ya, aku enggak pernah olahraga di Jakarta ini.
1: Oh iya. Tapi emang sama sekali enggak pernah atau gimana tuh?
0: Belum olahraga lagi
1: belum
0: aja
1: olahraga
0: sih.
1: Aja, ya.
0: Iya.
1: Tapi kan harusnya di idol sering dong.
0: Kalau enggak malas sih Kak. Oh, di idol kan kita dapat padel kan? Kita
1: oh,
0: dapat
1: iya.
0: Padel. Kita dapat Kak hari okay. Jumat atau hari Sabtu antara
1: okay.
0: Itu.
1: Oke. Okay, then.
0: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
1: Benar.
0: Yang main cuma Kak Maida sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maida, Kak Niki. Kita aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
1: Yeah.
0: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak kayak.
1: Oh iya.
0: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
1: Oh. Kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
0: iya,
1: tuh.
0: Kak.
1: Astaga.
0: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok. Lucu itu.
1: Ya,
0: akhirnya kita cuma syuting.
1: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
0: yes,
1: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di idol rilis single perdana, gimana rasanya?
0: Happy banget, kak.
1: Happy
0: bersyukur.
1: Banget, ya?
0: Bersyukur. Enggak tahu aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
1: Apa?
0: Pasti
1: ada
0: juga happy banget.
1: Kuku, ya, aku.
0: Betul, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
1: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
0: Back to topic teman-teman.
1: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
0: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
1: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
0: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engeh tuh dari liriknya sih, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
1: Iya, bener.
0: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah gak sih, Kak? Tapi kayak cinta-cintaan banget gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau ini tuh gak tahu kenapa kayak, ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, okay.
1: Bagian mana part mana yang akhirnya pertama kali langsung kayak jatuh cinta sama lagu ini?
0: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
1: Oke. Okay.

0: tahan lama. Itu jujur gak tau kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya. Iya, iya sih, bener-bener. Tapi ya kita gak usah meragukan ya, Lucena Kamali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh.

0: ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Produk FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen udah cerita-cerita di balik Idol. Yang penting berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Iya. Dari kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Iya. Result apa? And reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya bener.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh bener.
1: Serasa gak kerantai aja sih. Waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako. Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oke.
1: Ngantri itu kita tuh masih bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol lah gitu.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Coba
1: kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin nambah menuju ke final, berarti makin dikit orangnya kan. Itu juara, rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal.
0: Dari awal, Kak.
1: Ini kita berdua tuh udah sampai muak sama lain gitu loh, Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan. Dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku, Kak, selamat dari sini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh se-extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu, karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan. Okay. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, di situ. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Okay. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Melengkapi ya emang
1: ya. Iya, tapi benar-benar seperti itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada nggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh jelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, okay. Kalau malam hari ini
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto, ini menurut Celine, pandangan
1: tentang
0: Celine
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya soal ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas sendiri aja. Yang wajib aja, petain wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang
1: bener,
0: toxic
1: bener.
0: Aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar. Oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar, bukan kenapa-napa.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rian. Tapi jadi kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamel tuh.
0: Wow, Kamel tuh ya, yeah. Berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: Kok malah jadi ragu? Bener, oke, okay, yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget. Walaupun yeah, sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Pap tuh okay, kan Kamel tuh. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh gak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet enak lah ke orang-orang.
0: Bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu kilat hari sekali, jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan yeah, jadi ya. Mm-hmm.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Yeah. Kayaknya enak kan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan Kak. Mm-hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Mm-hmm. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu. Wow.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat, maksudnya buat ngapelin lagu, buat improve segala macam yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya kan? Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Masa bukan penyanyi juara satu ya, mungkin dong
1: gitu. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo aku.
0: Aduh seru banget deh. Oke sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan tuh.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Udah excited banget ya. Oke, okay, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP.
0: Okay. Tapi karantina nggak ada.
1: Kalau nggak ada, ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu.
0: Bener.
1: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hati seneng dong kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya. Kenapa? Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener-bener.
1: Iya, maksudnya kayak orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Wow. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay,
1: nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngehadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak. Tapi gimana? Maksudnya Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga, sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Nanti kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak, masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau, Kak. Enak enggak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar.
1: Emang lapar aja.
0: Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Anu nggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus. Bisa ngeles. Terlalu jujur ya mam ya mam.
1: Tapi okay. Sih kayak nggak tahu kayak belum okay. Ada
0: ya. Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya? Enggak. Tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa? 5 tahun yang akan datang. Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak saja jauh-jauh ke pantai aja please bisa ya. Ini kayak butuh liburan gitu tuh, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul. Pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Okay. Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Dari sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Pengen Dan aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika. Pengen. Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Aduh, gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah. Ya?
0: Kenapa ketakut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri dia, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, ini di Rakus bareng sama Celine. Nah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih berterangan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang ini mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya.
0: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa
0: denger. Sampai Semarang juga.
1: Hai
0: ada.
1: Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu di sini.
0: Iya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter.
0: Yes.
1: Minta tolong.
0: Betul.
1: Kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang Man, jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: tulis. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya. Karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Ninda.
0: Okay. Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Sama lagu.
0: Kocak.
1: Itu kaya setine. Oh, kaya tuh.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination. Nih, mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Ai, sedap. Oke, sama ada Novel ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengin disampaikan ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Ya tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Bro 2 dan buat Selination, aku ucapkan terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur, teman-teman.
0: Amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Berdua.
0: Betul. Bisa request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih.
0: Ini
1: Selin.
0: Seru sekali malam hari ini.
1: Iya. Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Nggak undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2 jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SD.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Apa itu namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih
1: gampang. Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada, baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube, apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace, ya. Benar.
1: Aduh, guys, tolong aku guys, ini lucu banget.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Udah ternyata bisa di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata bisa bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita Mah pamit dan
1: Selina Grace.
0: Pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Balik lagi barengan sama Julang teman Pro 2 di Pro 2 RRI Mataram. Setelah tadi kamu mengikuti music live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya, barengan sama Edit, dan tadi ada Selina yang merupakan juara pertama untuk Indonesian Idol season 14 ya teman Pro 2 tahun ini gitu. Siapa yang ngikutin Idol tahun ini teman Pro 2? Apakah Selina termasuk jagoan kamu yang akhirnya keluar sebagai the winner? Dan kalau ngomongin soal juara Indonesian Idol, lagu yang barusan juga dinyanyikan oleh juara Indonesian Idol season 12 teman Pro 2, the one and only Salma Salsabil, yang lagunya ini lagi naik daun banget teman Pro 2 karena mungkin pada relate sama kerja ya teman Pro 2 in this economy, para budak-budak corporate ya semua. Kayak wah ini bukan lagu tapi ini kisahku. Nah gitu teman Pro 2. Mungkin kamu juga punya lagu yang termasuk kisah kamu? Boleh, karena malam hari ini kita akan bebas teman Pro 2 untuk cerita curhat ataupun live update kamu spill barengan aku malam hari ini teman Pro 2. Karena apa? Karena kita lagi di Jaga Malam.

11 malam waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, Julang bakalan nemenin kamu ya di segmen ini. Tentunya kamu seperti biasa boleh kamu cerita ataupun kamu share teman Pro 2 cerita-cerita, ya baik itu tentang cerita kamu, cerita teman kamu, atau cerita yang orang-orang terdekat kamu. Iya teman Pro 2, tapi izin dulu kali ya kalau mau share cerita-cerita yang agak menyangkut orang lain gitu ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, kamu boleh langsung aja WhatsApp aku untuk mau curhatnya ya di 0819020570000, atau lewat WhatsApp kita itu tadi ya, atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram teman Pro 2. Ada banyak jalan untuk kamu bisa curhat ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang belum download RRI Digital, download sekarang juga teman Pro 2, karena aku akan absen ya dari RRI Digital. Nanti say hi aja teman Pro 2. Dan kamu juga bisa curhat lewat RRI Digital di live chatnya ya. Dan yang pastinya kamu bisa nanti mendengarkan dimanapun dan kapanpun kalau kamu bisa atau sudah download RRI Digital tentunya ya. Dan caranya gampang aja, kalau kamu belum download teman Pro 2, download langsung di App Store ataupun Play Store ya teman Pro 2. Ketik aja RRI Digital gitu ya, nanti muncul teman Pro 2, tinggal kamu download, registrasi, lalu udah kamu bisa nikmati layanan yang ada di RRI Digital itu teman Pro 2. Oke, sembari menunggu cerita-cerita kamu masuk teman Pro 2 ya, aku mau puterin dulu beberapa single untuk kamu membuka segmen kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Aduh, udah lama banget lagi aku gak dengar lagu Juicy Lucy yang tadi, teman Pro 2. Sengaja aku putar lagi biar aku kembali nostalgia. Dulu aku kayak, apa ya, bulan September tahun kemarin, teman Pro 2, ini jadi lagu, lagu kebangsaan aku sendiri. Setiap pulang kerja, aku playnya lagu Juicy Lucy yang itu, teman Pro 2. Yang tadi, barusan, aduh kayak, keinget lagi gitu loh momen-momen itu gitu ya, kenangannya tuh berasa balik gitu ya, tapi aku gak mau balik ya. Ya namanya juga lagu teman Pro 2 ya, pasti kita kayak keinget sesuatu gitu kalau kita ngedengerin lagu itu kembali gitu ya. Pernah gak sih kamu ada di momen itu teman Pro 2? Aku yakin pasti pernah gitu ya, even itu lagu bahagia sekalipun gitu ya, pasti kamu kayak ngerasa, aduh ini dulu masa-masa butterfly era nih gitu, sekarang udah jadi uget-uget era gitu misalnya ya. Udah pada mencar gitu, maksudnya teman Pro 2 udah ya jalannya masing-masing aja gitu. Kalau dulu kan butterfly era ya ampun, ha, beterbangan di taman aja gitu. Kalau uget-uget era udah ya udah gitu, mencar kemanapun itu ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2 ya, aku masih nunggu cerita kamu nih, udah ada beberapa yang masuk tapi aku hold dulu biar aku tahu gitu ya teman Pro 2. Antusias dari teman Pro 2 ini sejauh mana sih gitu ya. Aku masih akan nungguin untuk kamu teman Pro 2, sembari aku nanti putarin lagu-lagu yang menemani malam hari ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen diputerin lagu kamu, boleh banget, aku feel free untuk putarin ya teman Pro 2. Tapi sebelumnya kamu harus cerita dulu gitu ya, karena nanti apa nih putar-putar lagu tapi kok gak ada ininya, curhatannya gitu ya. Aku akan seneng gitu bacain gitu. Bukan hanya curhat sedih kok teman Pro 2. Misalnya kamu kayak, oh my god, aku baru aja dapat pekerjaan nih, kasih selamat dong gitu. Bisa banget gitu. Nanti aku puterin lagu yang buat kamu semangat juga gitu. Atau kamu mungkin pengen confess ke crush kamu teman Pro 2 tapi kayak apa nih gitu, atau mungkin kamu kayak lagi baru kenalan sama orang baru teman Pro 2, baru kayak PDKT ya, siapa tuh yang lagi sedang PDKT sekarang teman Pro 2, terus kayak lagi gemes-gemesnya gitu ya teman Pro 2. Iya boleh banget kamu cerita ke aku teman Pro 2. Iya walaupun aku kebagian nyengirnya aja gak apa-apa kok teman Pro 2.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Oke, teman Pro 2, aku mau bacain dari salah satu teman Pro 2 yang ini kayaknya ngetiknya agak rada emosi nih, teman Pro 2. Wow, seru ya. Jadi dia disclaimer di awal, teman Pro 2. Kak, please jangan mention nama aku. Oke, baik, aku tidak akan mention nama kamu. Username kamu pun tidak ya. Dari teman Pro 2 yang anonymous nih, teman Pro 2. Tahu nggak sih kak, aku paling kesel sama orang yang paling nggak bisa konsisten dan nggak bisa menghargai waktu orang. Jadi teman aku nih kontak aku untuk ngajakin ke salah satu daerah wisata gitu ya. Dan dia udah dapat reservasinya di tanggal 21. Nah ini plan emang udah dari bulan Mei kami agendakan. Tapi gak tahu gimana tiba-tiba kemarin malam dia post udah di destinasi wisata itu gitu tanpa chat apa-apa ke aku. Maksud aku, kalaupun kamu gak jadi ngajak aku tiba-tiba reservasinya dimajuin, bisa kan ya konfirmasi ke aku gitu ya. Serius deh, kalau kamu buat janji sama orang sama-sama saling menghargai, tolong banget ini mah. Jujur iya sih teman Pro 2, pasti kita bakal kesel kan karena posisinya nih kita udah planning bareng gitu ya, udah ngajak, udah nyusun sama-sama gitu ya, dan kita udah nentuin tanggal nih. Tapi tiba-tiba si dia nih udah duluan nih kesana teman Pro 2 tanpa konfirmasi apapun ke kamu, pasti kamu kesel juga kan ya. Aku bukannya mau kompor ya, tapi kayak pasti kesel juga dong dengan yang kayak gitu. Minimal komunikasi dulu sih teman Pro 2 kalau kata aku ya, karena mau bagaimanapun gitu ya, ini planning bersama gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba udah di sana tanpa ada konfirmasi apapun, jadi kan kita tuh bisa ngomongin dulu gitu loh. Kalau misalnya dia ini dimajuin, ya udah setidaknya kita tuh tahu gitu teman Pro 2 ya apa problemnya gitu, bukan tiba-tiba kayak ini udah di sana tanpa ada komunikasi apapun ke kita, ya pasti kita bakalan kesel juga sih. Kalau ngomong-ngomong soal kejadian yang kayak gini ya kak, aku juga pernah ya, belum lama ini ya teman Pro 2, beberapa minggu yang lalu ya teman Pro 2, aku tuh sempet ngerencanain buat naik gunung TikTok gitu ya teman Pro 2. Cuman posisinya teman-teman aku nih mereka lagi ada di beda kabupaten gitu ya sama aku yang sekarang emang lagi di Mataram gitu teman Pro 2. Nah terus gitu ya, mereka tuh gak ada ngechat apapun, gak ada ngomong atau ngajak apapun gitu ya teman Bro 2. Tiba-tiba mereka udah ada di sana dong. Udah yang kayak oke gitu. Aku awalnya ngelihat aja di story mereka gitu teman Bro 2. Ya udah, aku gak gubris, aku gak reaction apapun, aku cuman lihat. Taunya apa teman Bro 2, salah satu teman aku itu ngechat di WA gitu, bilang kayak bagus ya view-nya gitu. Maksud aku kayak okay, apa ya gitu maksudnya. Ya udah, tapi aku kayak oh iya bagus. Terus aku bilang kan di bawah, kenapa kok tiba-tiba udah di sana enggak ada ngajakin gitu. Terus dia jawab kayak iya nih, tiba-tiba mendadak, soalnya aku aja tadi nyusul katanya gitu teman Pro 2. Jadi ya udah gitu, sampai sekarang pun kalau mereka ada post or something gitu ya, yang dulu aku kayak sering, wih keren gila, wih bagus banget nih, ya udah aku sekarang kayak ya udah tanpa reaction apapun gitu teman Pro 2. Bukannya mau memutus silaturahmi atau apa ya, kayak ya udah membatasi aja sewajarnya aja gitu teman Pro 2. Kalau kata orang sekarang sih ITTA aja sih ya teman Pro 2 ya. Jadi semoga ya nanti kamu yang dikecewakan dengan orang-orang yang seperti itu teman Pro 2 bisa bertemu dengan orang-orang yang menghargai kamu, orang-orang yang juga menganggap kamu ada, dan orang-orang yang bisa menghargai waktu effort dan juga menghargai diri kamu lah intinya teman Pro 2. So ya, thank you ya udah sharing. Aku jadi keinget lagi tuh sama kejadian yang ngeselin itu juga teman Pro 2. Ya, kamu juga masih boleh buka teman Pro 2 untuk cerita-cerita barengan sama aku malam hari ini di 0819020570 atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.
1: Pro 2 104,2 FM.

Masih barengan sama Julang, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ya ngapain galau teman Pro 2, meskipun emang suasananya sempat mendukung ya untuk galau teman Pro 2, apalagi tadi sore teman Pro 2. Kota Mataram dan sekitarnya nih diguyur hujan ya sebentar teman Pro 2. Jadi suasananya tuh adem abis itu teman Pro 2, karena abis itu sunsetnya bagus banget. Siapa yang tadi pada keluar abis hujan sore-sore itu teman Pro 2? Wah, itu aku tadi mungkin banyak dari kalian yang pulang kerja gitu ya, harus nunggu hujan reda dulu. Tapi setelah hujannya reda, karena emang gak lama ya teman Pro 2, ngeliat kayak, wah enak banget nih suasana abis hujan ya. Siapa tuh yang suka suasana abis hujan ya teman Pro 2? Aku tuh kayak suka ya, tapi asalkan udah berhenti banget gitu loh teman Pro 2, sama udah ada sinar mataharinya lagi gitu. Jangan yang kayak masih gerimis gitu, aku kayak belum gitu ya. Kalau dia udah selesai hujan gitu ya, terus udah cerah lagi nih gitu, udah ada sinar matahari lagi gitu ya, itu enak untuk strolling around di jalanan teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen gitu ya, tunggu musim hujan lagi teman Pro 2.

Yap, dan kalau ngomongin soal hujan ya teman Pro 2, aku tuh beberapa kali sempat ngebayangin gimana sih ya rasanya hujan-hujanan di suatu tempat yang kita tuh pengen kesana teman Pro 2. Aku sebut aja Bandung gitu ya. Aku ngelihat kayak orang-orang tuh pada meromantisasi Bandung katanya teman Pro 2. Nah, gimana tuh meromantisasi Bandung ya? mungkin karena kita bukan orang Bandungnya ya. Kita ngelihat Bandung tuh kayak adem gitu ya. Terus kayak enak untuk slow living gitu. Padahal kata orang Bandungnya asli, waduh, enggak nih teman Pro 2. Bandung tuh udah mulai padat, mulai sering banyak kerumunan gitu katanya teman Pro 2. Tapi ya tetap aku ya pengen gitu nyoba sesekali gitu ke Bandung gitu, ke wilayah Dago, wilayah Lembang gitu ya teman Pro 2. Wah, pasti ada experience yang berbeda gitu ya. Semoga suatu saat ya aku dan juga kamu mungkin yang mau ke Bandung barengan teman Pro 2, boleh banget gitu ya. Aku akan senang banget kalau kamu pengen ceritain daerah-daerah yang pengen kamu datengin teman Pro 2. Boleh banget kamu share ke aku, karena perjalanan kita masih panjang di segmen ini teman Pro 2. Masih nanti di pukul 11 malam ya aku berpisah teman Pro 2, tapi tenang ya, masih panjang gitu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kayak pengen, iya nih aku juga pengen ke daerah ini nih karena seru banget gitu, mungkin bisa menambah referensi aku juga kali ya teman Pro 2. Oke, kamu bisa langsung aja di 0819 0205 7000, atau di Instagram kita di @pro2fmmataram. Salah satu yang lagunya menurut aku tuh vibes hujan teman Pro 2. Ini dia untuk Mia.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Aku mau bacain lagi nih teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp kita ya. Aku punya satu tempat yang aku pengenin banget datengin dan aku udah kesampean. Kasih selamat dulu katanya. Yeay, selamat ya. Ini ada dari Larasati yang katanya, nih aku bacain teman Pro 2. Dulu tuh aku ngidam-ngidam banget nih pengen ke Jogja, apalagi ke Solo. Tapi beberapa bulan yang lalu akhirnya aku punya kesempatan, tapi bukan ke Jogja atau Solonya, tapi punya kesempatan ke Semarang. Aku manfaatin dong waktu kesempatan aku untuk dari yang ke Semarang itu untuk datang ke Jogja dan Solo. Aku ambil 3 hari di Jogja, 2 hari dan di Solo 1 hari, dan aku dapat momen hujannya ketika lagi ada di Jogja. Wow. Dulu aku kayak pengen gitu hujan-hujanan di Malioboro, tapi kemarin aku lagi enggak di Malioboronya gitu. Aku lagi ada di Kaliurangnya ketika hujan itu. Jujur kalau ngomongin Jogja teman Pro 2, aku juga suka ketrigger sendiri. Ketriggernya dalam hal yang baik, maksudnya ya kayak aku udah di posisi kayak tolong siapapun itu bawa aku ke Jogja lagi gitu teman Pro 2. Karena asli di Jogja itu kayak kemana-mana aku kan bisa slow living teman Pro 2, kecuali kayak di kotanya banget kali ya, sering macet gitu, apalagi musim-musim liburan teman Pro 2. Wow, apa ini gitu ya teman Pro 2. Tapi ya kalau lagi low seasonnya Jogja itu teman Pro 2, benar-benar kamu bisa kayak kemana-mana tuh enak gitu ya. Cuman karena aku lama di Lombok yang notabene kemana-mana dekat pantai gitu ya, ketika di Jogja mau ke pantai jauh itu kayak ke pantainya harus effort teman Pro 2. Nah, tapi sebagai gantinya di sana tuh ada banyak banget tempat-tempat seru teman Pro 2. Banyak event, banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu barengan sama teman-teman dan komunitas-komunitas yang ada di Jogja gitu teman Pro 2. Kalau ngomongin hujan di Kaliurang, aku pernah kehujanan di Kaliurang teman Pro 2, tapi enggak lama. Tapi tetap aja hawanya tuh dingin banget teman Pro 2. Beneran yang kayak kita megang air, aku wudu, ingat banget. Aku wudu teman Pro 2 mau sholat zuhur. Itu ya Allah, dingin banget teman Pro 2. Kalau dibandingin Sembalun ya, masih dingin, lebih dingin yang di Kaliurang sih kata aku teman Pro 2. Dan yang menjadi kenangan juga di Kaliurang itu adalah karena dia dataran tinggi ya teman Pro 2 ya, jadi ada tekanan gitu loh teman Pro 2. Jadi pas aku abis dari Kaliurang terus pulang ke kotanya, itu aku kena tekanan telinganya teman Pro 2, kayak jadi budek sebelah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ya intinya kayak ketutup udara gitu ya. Aku sampai ke puskesmas waktu itu teman Pro 2. Aku panik, ini kenapa gitu, karena aku mau balik kan waktu itu. Itulah kalau ngomongin Jogja emang gak ada habisnya ya. Dan selamat kamu sudah merasakan hujan-hujanan di Jogja gitu ya. Aku yakin pasti kamu bakalan bakalan ini deh, gagal move on ya, istilah itu gagal move on. Aku aja udah hampir 4 tahun ini masih gagal move on aja teman Pro 2. Ya semoga kita bisa kembali ke kota-kota yang memang kita inginkan gitu ya, dengan kenangan yang lebih indah lagi teman Pro 2, kenangan yang sulit untuk dilupakan tentunya dalam in the good way ya teman Pro 2. Dan ini Kak Larasati pengen diputerin lagu dari Dere dengan Tumbang yang dia juga jadi dengerin waktu di Jogja. Let's go.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Oke, teman Pro 2. Emang ya kalau jaga malam tuh gak ada habisnya gitu teman Pro 2. Yang gak ada lah, kalau habis ya tutup ini radio. Enggak ya teman Pro 2. Maksud aku cerita-cerita yang beragam gitu ya, yang banyak versi yang aku dengar gitu teman Pro 2. Waktu itu sempat ada yang confess crush-nya juga gitu ya. Intinya apa ya, ketika menemani kamu teman Pro 2 di jaga malam ini, aku harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu, biar aku bisa memberikan solusi ya, yang meskipun solusian ya teman Pro 2, karena aku juga butuh solusi sebenarnya ini ya. Makin malam tentunya teman Pro 2 makin hangat juga pertemuan kita pada kali ini teman Pro 2. Dan ini hari Senin, udah di tanggal 22 Juni teman Pro 2. Udah masuk di minggu-minggu akhir ya, berarti untuk bulan Juni ini. Karena Juni ini sampai dengan tanggal 30 aja teman Pro 2 ya, di bulan ini tuh ada 2 tanggal merah kemarin ya teman Pro 2, yang menemani kita, yang menemui kita di bulan ini. Tapi gimana dengan bulan Juli teman Pro 2? Tidak ada tanggal merah sama sekali ya ternyata di sana. Jadi untuk kamu yang udah bisa cuti ya, enak sih teman Pro 2 udah bisa cuti. Tapi yang belum dapat jatah cuti tahunan ya, gak apa-apa, jalanin dulu ya. Jangan burn out dulu teman Pro 2. Sebisa mungkin jaga kewarasan kamu ya. Pulang kerja misalnya teman Pro 2, terus kamu kayak pengen self reward dikit ya, boleh teman Pro 2, tapi kamu lihat dulu budget kamu tuh seperti apa gitu. Jangan sampai nanti self reward nih gitu, ujung-ujungnya nanti budgetnya habis gitu ya, nggak cukup sampai akhir bulan ya, nggak bisa gitu teman Pro 2 untuk nge-backup lagi gitu teman Pro 2. Jadi ya sebisa mungkin uang budget untuk kesehari-hari gitu ya, sama untuk tabungan. Nah, tabungan juga harus dipikirin lagi nih teman-teman ya. Teman-teman harus bisa lebih aware gitu ya teman-teman, teman Pro 2, untuk kehidupan in this economy tentunya ya. Besok kamu juga harus kembali beraktivitas karena masih hari Selasa teman Pro 2. Masih cukup lama untuk kita menunggu akhir pekan. Jadi untuk kamu yang besok bekerja, semangat kerjanya. Kalau kamu udah agak sedikit capek ya, aku tadi nemu quotes teman Pro 2, berangkat kerja enggak perlu semangat, yang penting berangkat, katanya teman Pro 2. Bener sih, bener gitu ya. Oke, itu penyemangat kamu tentunya, dan aku juga ya teman Pro 2. So, untuk kamu yang mungkin udah mau istirahat, thank you so much ya udah nemenin aku dari tadi. Aku di Just Music, lalu ada Music Live Chat, lalu masuk di segmen Jaga Malam ya teman Pro 2. Saatnya kamu untuk beristirahat teman Pro 2 ya. Besok kembali beraktivitas lagi, tapi tenang, habis ini akan ada Just Music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Teman Pro 2, ini udah mepet nih di pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi kebersamaan kita harus sampai di sini dulu. Tapi tenang teman Pro 2, besok pagi Pro 2 FM akan kembali menemani kamu lagi teman Pro 2. Siangnya juga, sorenya juga, kembali ketemu malam lagi ya. Jadi kalau kamu memang gak punya someone to talk, tenang, penyiar-penyiar Pro 2 akan nemenin kamu tentunya ya. Kalau begitu jelang pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye teman Pro 2. Saatnya aku mau puterin dulu single-single yang menemani perpisahan kita malam hari ini. Bye-bye.

0: Pace, kau lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi

0: satu jam sebelum live. Alia, rundown udah kamu baca kan? Bakal ada 3 segmen, terus di tengah ada game sama penonton. Udah lihat kok sekilas?
1: Santai aja kalian. Aku kan udah biasa live. Itu mah kecil, tenang aja.
2: Oke, kali ini ada perubahan ya di segmen 2-nya. Tadi aku kirim revisinya di grup. Tolong dicek ya, jangan sampai lupa.
1: Iya, nanti aku baca deh. Ya ampun, lagian itu mah 2 menit juga aku bisa pelajari. Masih lama juga kan? Dan lagi-lagi, nanti terasa lebih nyaman daripada sekarang. 10 detik sebelum live.
2: Oke, standby ya. 5, 4, 3, 2.
3: This is Culture. Obrolan anak culture.
1: Hai semuanya. Welcome back to our live session. Wah, ini bakal asik banget sih acara kita, segmen kita di hari ini. Dan sekarang kita masuk ke segmen apa ya tadi? Game, segmen game. Oh iya, game. Jadi kita bakal
4: itu pertanyaannya ada di rundown.
1: Iya. Sebentar.
2: Halaman 2.
4: Ya.
1: Tangannya dingin. Nafasnya berubah. Oke. Okay. Live chat mulai bertanya-tanya. Maaf ya teman-teman. Ada apa dengan Alia? Kita lanjut ya.
2: Ah, gimana sih? Kamu sih enggak baca rundown kan jadinya berantakan nih.
0: Kamu tuh gugup bukan karena enggak bisa, Alia. Kamu tuh gugup karena enggak siap.
1: Aku kira bisa improve kayak biasa, soalnya kan ini live YouTube kayak biasa. Jadi kayak aku menyepelekan itu semua.
2: Dengar ya, improvisasi itu jalan keluar. Rundown itu pegangan.
1: Aku ngerasa malu banget sih tadi blank cuma beberapa detik, tapi rasanya kayak lama banget. Aku beneran malu dan aku ngerasa aku...
0: Jadi gini Alia, di dunia live itu 3 detik hening itu tuh panjang. Dan rasa gugup sering datang bukan hanya karena kita gak mampu, tapi karena kita menyepelekan persiapan. Alia, random, udah dibaca?
1: Tenang, udah aku baca 3 kali kok. Bahkan aku udah tandain bagian transisinya. Aku yakin kali ini aku bakal jadi host live YouTube terbaik deh.
2: Good, kita mulai lebih tenang ya hari ini. Saya harap semuanya berjalan lancar ya. Persiapannya udah matang kan? Udah dibaca kan semalam? Jangan sampai ada kesalahan lagi ya. Saya harapnya seperti itu. Mari kita mulai ya. Oke, okay, standby ya. 5, 4, 3, 2.
1: Hai semuanya, welcome back to our live again. Apa kabarnya nih kalian semua?
0: Sense of urgency, bukan soal panik sebelum kamu tampil, tapi soal kesadaran kalau persiapan hari ini akan menentukan ketenangan kamu nanti. Karena kadang rasa gugup terbesar datangnya dari kalimat sederhana. Aku baca nanti aja. Dan persiapan yang kurang matang jadi bikin tampilan kamu berantakan. Mungkin karena sudah terlalu terbiasa, akhirnya kamu menyepelekan hal yang sering dilakukan. Jadi, jangan sepelekan persiapan kamu ya.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Jolong Sulistio mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Ferana bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kisah Nabi Yahya alaihi salam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: "Untuk kapan Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
3: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
3: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
8: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
3: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
8: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
3: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
3: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
9: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
10: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.
11: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Saat ini, kata dia, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program ini rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Ia juga menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan bersama The Lancet meluncurkan komisi The Lancet Regional Health Western Pacific Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045. Langkah ini dilakukan untuk mendukung perancangan sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan layanan berkualitas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan komisi The Lancet mendukung 4 arah kebijakan strategis kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Fokusnya peningkatan angka harapan hidup, umur harapan, hidup sehat, cakupan UHC, serta angka kelahiran total nasional. Menurut Menkes Budi, Indonesia telah mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada 2025. Ia optimis target usia harapan hidup di atas 76 tahun dapat dicapai dalam beberapa dekade mendatang. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

selamat hari Selasa. Waduh, rasanya kayak apaan aja. Nana nyanyi mulu, udah kayak Saipul Jamil. Iya deh. Check it out. Jujur ada kangen siaran teman Prodo, padahal baru libur satu hari kemarin doang. Ya ampun, gimana kabar kamu nih? Aduh jujur ya, akhir-akhir ini banyak banget aku ketemu sama orang yang batuk, terus habis itu pilek, flu. Di keluarga aku sih itu ya, jadi kayaknya aduh aku harus mengantisipasi biar tidak tertular, karena memang akhir-akhir ini juga dingin banget, jadi sangat-sangat berbahaya ya buat kamu yang lagi bertahan sehat dan buat kamu yang lagi

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Jack it up.
1: Yeay, masih di Spada sama Glow, teman Pro 2. Pagi-pagi rasanya enak banget dengerin orang ngomong sedangkan kamu berleha-leha. Aduh. Oke, okay, abis ini bakal ngomong tentang informasi cuaca. By the way, ada yang lagi nonton Piala Dunia gak sih? Lagi nonton Mbappe ya kamu? Tapi aku liat-liat di sini nih, apa ya, pertandingannya tuh di apa ditunda gitu karena memang di Amerika itu tuh cuacanya rada berbahaya ya, kalau misalnya bukan berbahaya sih ya, merugikan lah ya kalau misalnya tetap dipaksain untuk main karena memang sepetir dan sehujan itu deras banget ya. Kalau kayak gitu kita juga perlu tahu ya apakah bakal hujan juga hari ini, karena di beberapa daerah kemarin di Lombok itu cukup hujan maksudnya hujan. Jadi aku nggak tahu nih hari ini bakal kayak gimana. Nanti bakal aku kasih tahu ke kamu juga setelah satu lagu dari NPD dulu ya. Sempurnanya aku.
2: Pakai ditanya.

0: Info cuaca hari ini. Waktunya informasi cuaca di hari ini. Oke, kita lanjut aja langsung. Di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah aja dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 83% dan kecepatan angin 5,3 km per jam dari arah timur laut. Next, di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah juga nih, diperkirakannya ya, ingat diperkirakannya. Dengan suhu 32 derajat Celcius, kelembapannya 51% dan kecepatan angin 5,3 km per jam dari arah tenggara. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah berawan aja diperkirakannya. Dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 65% dan kecepatan angin 7,1 km per jam dari arah barat daya. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca juga bakal cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 75% dan kecepatan angin 2,9 km per jam dari arah selatan. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan 88% dan kecepatan angin 6,1 km per jam dari arah timur. Terakhir banget di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapannya 90% dan kecepatan angin 10,2 km per jam dari arah timur. Hari ini bakal cerah aja dan cerah berawan sih. Cuma rada panas di 32 derajat paling tinggi. Cuma nanti malam malah dingin banget nih, 24 derajat. Aduh, inilah yang bikin bahaya teman pro 2. Bahkan di luar itu aku lihat di sini nih cuacanya masih 23 derajat. Dingin banget ya. Jadi buat kamu yang enggak bisa dan enggak biasa dingin, jangan lupa pakai jaket kamu untuk melindungi tubuh kamu dari kedinginan-kedinginan itu. Biar apa? Biar gak sakit. Itu dia informasi cuaca hari ini. Stay tune bareng aku. Dan semoga kamu punya hari yang menyenangkan di hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

0: Taman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Taman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Taman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: FM, teman terbaik kamu.

Ceki-ceki. Udah mau jam 7 aja nih teman Pro 2. Seperti biasa kalau jam 7 bakal ada informasi-informasi yang bikin otak kamu jadi makin lancar. Oke, jadi kalau misalnya kamu lagi kayak aduh kak aku males banget nih mau berpikir, tenang aja bakal aku bantu mikir. Dan kamu hanya butuh telinga untuk mendengarkannya. Jadi jangan kemana-mana, bakal ada aku yang bakal menjelaskan dan juga memberikan kamu informasi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Nama resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Waktunya informasi-informasi yang nemenin kamu. Oke, aku bakal kasih informasi pertama, teman Pro 2. Ini tak kunjung-kunjung usai ya. Kayaknya segede itu. Aku lihat sih memang rada parah juga ya cuaca di apa namanya, di Amerika. Jadi pertandingan antara Paris melawan Irak ini belum kunjung-kunjung selesai. Aduh, ya ampun. Tapi kalau misalnya mau dipaksain juga, nanti bakal kayak gimana-gimana, malah sakit gak sih pemainnya. Jadi janganlah dipaksain ya, namanya juga cuaca ya, itu kehendak Tuhan. Jadi manusia gak bisa campur tangan sama kuasa Tuhan, teman Pro 2. Semoga bisa segera dilanjutkan. Ya udah, buat kamu yang lagi nunggu-nunggu, sabar aja. Siapa tahu kamu ketiduran jadinya ya. Biar gak ketiduran, aku temenin juga sama lagu-lagu. Ini adalah lagu yang apa ya, di mana-mana teman Pro 2, benar-benar ini buat lagu orang yang lagi jatuh cinta nih, cocok banget. Kamu kepo ada lagu apa? Ini adalah Romaria 24/7.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Susana itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Aduh, pikiran yang matang. Kali ini pikiranku sih belum matang, teman Pro 2. Gimana sih caranya biar mematangkan pikiran? Aku juga belum tahu. Karena kayaknya pikiran yang matang perlu proses yang gak gampang juga gak sih? Jadi ya kita harus pinter-pinter aja. Biasa orang yang mau mematangkan pikirannya sih harus ngopi dulu gak sih pagi-pagi. Buat kamu yang harus banget ada kafein yang masuk di pagi hari ini, atau mungkin ada yang lagi beli kopi, hati-hati di jalan. Kali ini aku mau kasih tahu nih beberapa alasan kenapa es batu kopi susu itu gampang mencairnya. Ngerasa gak sih kamu kayak, aduh ini baru gua tinggal bentar, tiba-tiba udah mencair aja nih, kenapa ya? Jadi ini ada beberapa alasannya sih. Yang pertama itu biar penyajiannya cepet ya, kopi yang masih anget itu tuh langsung dimasukin dan dicampur sama es. Makanya sebagian esnya ini langsung mencair di awal-awal. Jadi bikin rasa kopinya tuh lebih ringan dari yang seharusnya. Terus next, ini es kecil itu ternyata bikin minuman itu cepet dingin ya, tapi juga bakal cepet habis juga karena memang udah kecampur sama kopi susu. Nah bedanya sama es batu yang gede, lebih tahan lama dan juga bisa menjaga cita rasa kopi yang tetap kuat. Oke, jadi kalau misalnya kamu lagi kayak pengen, aduh pengennya, saya pengennya kopi yang agak strong lagi, ya udah cari yang es batunya besar. Terus susu yang dominan ini bikin gelas itu tuh lebih penuh gak sih kamu ngerasa? Dan juga waktu esnya mulai mencair, keseimbangan rasanya jadi lebih cepat berubah dibandingin sama kopi susu dengan porsi kopi yang lebih banyak. Kamu tim yang mana? Suka kopi susu? Kopi susu yang kopinya lebih banyak atau susunya yang lebih banyak? Atau mungkin yang kayak, aku maunya yang seimbang sih kak, kamu sukanya yang mana? Dan untuk selanjutnya alasannya adalah dibawa-bawa di cup plastik atau dibiarin lama sebelum diminum. Ini juga yang bikin kopi susunya tuh jadi kayak gampang banget ini gak sih? Gampang banget mencair esnya. Karena kamu suka beli tapi gak diminum-minum bro. Jadi rasa kopinya jadi lebih encer dan pastinya gak balance gak sih? Kamu tuh termasuk tim yang mana? Diemin kopi dulu atau lebih suka yang kopinya kopinya lebih dominan, atau malah susunya yang lebih dominan? Aduh, kalau aku sih dua-dua. Aku gak minum kopi sih, lebih tepatnya aku gak minum dua-duanya. Aku gak bisa kafein. Tapi gak apa-apa kalau misalnya kamu gak bisa kafein kayak aku, kita bisa banyak banget menu yang lain. Kayaknya pagi hari ini aku pengen puterin kamu salah satu lagu juga ya. Ini lagu yang mungkin kopi ini ngomong ke kamu, bagi kamu yang cinta banget sama kopi. Jangan cintai aku apa adanya. Aku juga mau kamu menuntut untuk kesehatan kamu biar kamu gak terlalu ngopi. Tapi memang pagi-pagi ini aku pengen puterin kamu lagu-lagu yang mungkin bisa kamu nyanyi bareng, karaoke bareng di mobil gitu ya, biar makin seru dan gak ngantuk. Let's go, kita dengerin. Ini dia Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagunya udah lama, cuma baru-baru ini FYP lagi di TikTok. Ya ampun, aku inget banget nih, aku masih SD. Lagunya Tasya Kamila nih yang kayak gini, I will say no, say no. Lagu-lagu yang kayak vibesnya tuh centil banget gak sih? Kayak, ya ampun, kok bisa sih orang bikin lagu secentil itu? Kok bisa? Ada apa sih sampai jadi secentil itu? Emang siapa sih yang bikin kamu jadi centil? Jujur kayak gemes banget sih. Tapi aku gak mau gemes-gemesan sama kamu daripada nanti kamu jijik ya teman pro 2. Mending jangan sih ya kataku. Tapi kali ini kita mau balik lagi ke informasi. Informasi apa nih kakak yang ada sekarang? Okay, informasinya ini seputar apa ya? Aku bakal kasih kamu informasi seputar seputir. Enggak dong, seputar seputir apaan? Seputar seputir. Ini informasi dari Belanda. Siapa yang dukung Belanda? Siapa yang dukung Belanda di Piala Dunia? Angkat tangannya. Tapi bukan tentang Piala Dunia sih. Ini adalah informasi yang menurut aku kagum banget sih ya. Jadi ini puluhan penjara di Belanda itu ditutup sama pemerintahnya. Kenapa? Pasti kamu tanya gitu. Kamu kepo pasti ya. Ini tentunya baik banget teman pro 2 ya alasannya, karena memang jumlah narapidananya itu udah menurun signifikan. Dan kebijakan penutupan penjara ini udah dimulai sejak 2013. Oh my god. Ini turunnya angka kriminalitas di Belanda itu gak berlangsung secara instan ya, karena instan aja itu mie instan aja perlu diproses. Pemerintah juga secara aktif menerapkan berbagai macam kebijakan untuk mencegah angka kejahatan, kayak misalnya nih dengan meningkatkan kualitas pendidikan, terus juga memperbaiki layanan kesejahteraan sosial sampai pendekatan rehabilitasi buat para pelaku kejahatan. Dan bahkan ya pemerintah di Belanda ini juga mengedepankan sistem hukum yang gak hanya berfokus sama hukuman semata ya, tapi pada reintegrasi sosial. Gokil banget nih. Ini nih yang harusnya dilakukan sih. Dan penutupan penjara juga berdampak baik buat anggaran negara lah ya, karena memang dana operasional penjara itu yang sebelumnya dipakai dan dialihin ke sektor lain ya, itu kayak misalnya ya pasti untuk makan lah ya, terus juga beberapa kali pasti untuk pemeliharaan gedung dan lain-lain, belum bayar air listrik. Nah sekarang dana yang udah di yang biasanya dipakai buat bayar penjara kali ini dialokasikan ke sektor lain kayak pendidikan dan juga kesehatan. Gokil sih ya. Kataku sekarang waktunya kita untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat-sangat keramat itu. Apalagi kalau bukan when ya.

Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Horn berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Assyria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Jack it up. Siapa yang jatuh cinta? Ada gak sih? Oh my god, selamat berjatuh cinta. Atau mungkin ada yang broken heart, terus kayak bingung nih, aku gak punya someone to talk. Seandainya kita di Denmark ya, teman Pro 2. When ya? When ya? Kata-kata ini lagi. Jadi di Denmark ini ada sebuah konsep unik yang namanya Human Library, yang memungkinkan setiap pengunjungnya ini buat pinjam manusia, bukan buku. Gokil, kataku ada-ada aja sih. Ada aja idenya. Bukan dong ya. Dan selama sekitar 30 menit itu mereka bisa banget untuk berbincang dan juga bisa ya pokoknya yeping-yeping lah ya sama seseorang, dan juga mendengarkan kisah hidup, pengalaman sampai POV yang mungkin belum pernah mereka ketemuin sebelumnya. Dan ini para buku manusianya itu berasal dari berbagai macam latar belakang yang kerap kali menjadi stereotip atau kesalahpahaman gitu. Jadi lewat percakapan yang jujur dan juga terbuka, program ini punya tujuan yang mulia banget sih, untuk mengurangi prasangka dan juga membangun pemahaman antar sesama. Berawal dari Copenhagen, konsep ini juga ternyata udah mulai hadir di berbagai macam dunia lain ya, di berbagai macam negara dunia lain. Nah, menurut kamu nih, kalau Human Library ada di Indonesia, kamu itu pengen siapa yang bisa dipinjem gitu jadi Human Diary kamu? Jujur aku gak percaya lagi, soalnya aku trust issue banget teman-teman. Jadi kayak gimana ya, takutnya nanti dia nyebarin, gak suka. Ya tapi itu kan pilihan masing-masing orang ya. Kalau misalnya kamu mau ya silahkan, kalau gak mau it's okay, why.